94,6 RRI Prodo FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai Tempro 2, masih di Sepada bareng Meli ya. Dan di jam 7 kita kata teman Pro 2. Jadi Meli pengen tahu nih apa yang lagi FYP di media sosial kamu. Di TikTok, di Instagram, di X maybe ya. Dan kamu bisa komen di WhatsApp-nya Prodo Semenep 0853-3489-4676. Atau kamu bisa juga komen di DM Instagram-nya Prodo Semenep juga Tempro 2 di postingannya, komentar di postingannya, di stikernya, karena udah Meli posting ya story di situ. Nanti Meli baca. Kemudian kalau kamu dengerin Meli di era digital juga bisa sih komen di situ. Tapi tadi Meli udah ngecek Instagram, udah ada yang komen. Oke, Meli baca setelah yang satu ini. Wahai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

di Instagram dari Muhammad underscore Abdul Ki, ada instansi yang korupsi. Itu bukan instansinya yang korupsi, itu oknumnya Tempro 2. Cuma sekarang kan udah diganti tuh kepalanya. Semoga aja dengan evaluasi dan rencana yang baru gitu ya, itu bisa memperbaiki sistemnya Tempro 2. Agaknya sih dari informasi yang beredar, kayaknya bakal lebih fokus kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi, sehingga manfaatnya tuh bisa lebih tepat sasaran. Ya, kita tunggu aja informasi lebih lanjutnya, gimana itu kelanjutannya ya. Dan ya udah, oknumnya udah ketahuan gitu ya kan, udah diganti. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

Okay, masih di kata tempro 2. Kalau kata kali Q 23 Sarwenda. Kak, izin request lagu Cegil atau Banyak Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Okay, nanti kali Q request lagi ya di Prodo Hitlist nanti di santai siang di jam 10. Sarwenda ya. Ini kayaknya memang lagi rame beberapa hari terakhir sampai ada kayak orang sampai bikin video gitu kan, bikin konten kalau misal suamiku udah ngasih nafkah 200 juta gitu ya, dia izin pergi mancing, aku yang cari cacingnya. Ya kita gak usah ikut-ikut lah ya tempat dua, sama masalah rumah tangga orang. Cuma kita gak bisa, memang gak bisa ini sih menghindar gitu ya, apalagi di dunia di zaman sekarang nih ya, di mana informasi itu menyebar dengan cepat. Apalagi kalau misal itu adalah seorang artis, seorang influencer yang memang apa ya, jadi atensi orang-orang gitu. ya cukup tahu aja teman-teman, kalau nggak sengaja lewat ya udah gitu, nggak usah ikut-ikut ya masalah rumah tangga orang ya. Oke, semoga kita bahagia selalu teman-teman, untuk yang punya masalah semoga cepat selesai masalahnya.

Pro 2 masih di kata teman Pro 2 ya. Kata Lili, Piala Dunia 2026. Oke, pesta sepak bola dunia dalam Piala Dunia 2026 itu akan segera berlangsung terbaru 2 di pekan ini ya. Pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di Stadion Azteca pada hari Jumat pukul 2 WIB ya. Jadi laga pembuka Piala Dunia 2026. Siapa nih yang suka banget sama bola terus gak ketinggalan tuh nonton Piala Dunia? Pasti ini jadi ya, kabar yang mengembirakan untuk kamu. Oke, okay, Tempro 2, thank you yang udah komen-komen di kata Tempro 2 hari ini, dan pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Halo teman produser, siapa nih di sini yang suka banget kepancing emosinya? Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam teman produser. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu teman produser. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Prodo FM, semenut teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tempro 2 masih bersama Meli ya. Dan waktunya kamu pilih-pilih topik di APK ya. Oke, ada 3 topik pilihan menarik yang bisa kamu pilih Tempro 2. Di topik pilihan nomor 1, dana desa ke KDMP. Apa outputnya? Wow, kalau penasaran kalau pilih nomor 1. Dan di topik pilihan nomor 2, membangun desa dengan KDMP berpihak pada rakyat kecil gak nantinya? Oh. Oke, ini ya, kayaknya hot-hot ini ya pilihannya ya. Kemudian di topik pilihan nomor 3, KDMP bakal jualan apa aja ya? Kamu kalau misal pengen aku bahas nomor 1 kak, nomor 2, nomor 3, boleh Tempro 2, kamu langsung aja komen di sosial media kita di WhatsApp-nya Prodo Semenep 0853-3489-4676 atau di Instagram Prodo Semenep, Facebook-nya atau di area digital juga bisa komen di live chat-nya Tempro 2. Oke, mari tunggu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, nomor 2 masih di APK ya. Tadi Mel udah baca-baca nih komentar dari nomor 2 yang ada di Instagram. Ada Kak Muhammad underscore Dulki, pilih topik nomor 2. Nah, ada Kak Farisatia Nara juga pilih nomor 2. Terus ada Kamelianya, topik nomor 2 juga. Ada Kak Peach.world, topik nomor 2. Terus ada Kak Eslinda 217212, pilih topik nomor 2 juga. Nah, terus ada juga yang pilih nomor 1. Abis ini ya, Melis pilih setelah yang udah komen ya, yang awal komen, dari yang awal komen aja ya, nomor 2, di topik nomor 2. Membangun desa dengan KDMP berpihak pada rakyat kecil gak ya nantinya? Teman Pro 2, belakangan ini ada satu program yang lagi rame dibahas terutama di desa-desa seluruh Indonesia, namanya Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Nah, pemerintah itu bahkan mengalokasikan sekitar 58% dana desa 2026 atau sekitar 34,57 triliun. Itu uang ya, nomor 2. Nah, untuk mendukung program ini, si triliunan ini, uang ini ya, nomor 2. Pertanyaannya, apakah KDMP nantinya benar-benar berpihak pada rakyat kecil? Nah, kalau melihat tujuan resminya ya, KDMP itu memang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa. Pemerintah tuh ingin koperasi ini menjadi pusat distribusi hasil pertanian, produk UMKM, sekaligus membantu penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, dengan kata lain, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil diharapkan punya akses pasar yang lebih luas dan gak terlalu bergantung pada tengkulak. Nah, selain itu, Tempro 2, KDMP itu juga ditargetkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi beroperasi ya di tahun 2026. Dan sebagian itu udah mulai dibangun di berbagai daerah. Bahkan ribuan unit koperasi udah selesai dibangun dan dipersiapkan untuk melayani masyarakat. Mungkin kamu sempat melihatnya yang apa itu ya namanya, pokoknya yang itu ada Zoom gitu, kayak diresmikan gitu ya kan, operasi-operasi itu ya. Tapi Tempro 2, ada satu hal yang gak kalah penting. Program sebesar ini tentu tidak cukup hanya dengan niat baik. Banyak pihak menilai keberhasilan KDMP nantinya akan ditentukan sama kualitas pengelolaan, transparansi penggunaan dana, dan apakah manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat kecil. Ya, semoga tujuannya benar-benar tercapai ya. Jangan sampai kayak ada oknum-oknum yang curang. Di ruang publik ada juga yang pertanyakan bagaimana koperasi ini akan bersaing dengan usaha yang udah ada nih, dan apakah pelaku UMKM lokal ya benar-benar dilibatkan dalam prosesnya. Nah, kalau program ini berjalan sesuai rencana, output yang diharapkan tuh cukup besar ya, mulai dari terbukanya lapangan kerja baru, meningkatnya pemasaran produk desa, distribusi pangan yang lebih lancar, sampai bertambahnya pendapatan masyarakat desa. Bahkan pemerintah menyiapkan puluhan ribu posisi pengolah koperasi yang bisa menjadi peluang bagi generasi muda untuk ikut membangun ekonomi daerahnya sendiri ya. Jangan-jangan kamu salah satu yang daftar ya, yang lagi dengerin aku. Nah, jadi berpihak pada rakyat kecil nggak, nantinya jawabannya masih bergantung pada pelaksanaan di lapangan ya, di real life-nya seperti apa nih ya. Dan programnya memang ditunjukkan untuk rakyat kecil, tapi keberhasilannya baru bisa dibuktikan ketika petani, nelayan, UMKM, dan anak muda desa benar-benar merasakan manfaatnya secara langsung, nomor 2.

Pro 2, kamu baru aja dengerin Seribu Masjid dari Cilokak. Jadi album Mandalika dari Cilokak ini merupakan salah satu program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf ya, dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas Pro 2. Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Dan Seribu Masjid ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang gak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya ya. Judul Seribu Masjid sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 masih di APK ya. Di Instagram ada yang pengen dibahas di topik nomor 1 nih. Dari Kak Tulen, tedung gak kah? Udah jam berapa ini kok mau tedung ya? Ini Meli sambil live TikTok ya di Pro 2 Sumeneb, Tempro 2 di akun TikToknya ya. Kamu kalau pengen dengerin aku sambil ngobrol sama aku boleh, gabung aja di live TikToknya Tempro 2. Oke, ada yang ngepengen dibahas topik nomor 1, ada Kak Saidi underscore sweet, terus sama Kak Reni underscore Kesa. Ini komen di Instagram ya, pilih topik nomor 1. Terus Kak Reni request sebahagia lagi PC Kota. Nanti ya di product list kamu request lagi ya di Santai Siang biar diputer. Topik nomor 1, dana desa ke KDMP, apa outputnya ya? Belakangan ini ya. Memang ini rame dibahas ya, terutama di desa-desa seluruh Indonesia. Namanya Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Nah, yang bikin banyak orang penasaran, kenapa sih sebagian besar dana desa tahun 2026 itu dialokasikan untuk program ini? Dan yang paling penting, output atau hasil nyatanya itu apa? Jadi menurut peraturan pemerintah keuangan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 58% dana desa 2026 nomor 2. Seperti yang udah Meli bilang tadi ya di topik nomor 2 ya. Lalu uang sebanyak itu ya digunakan untuk apa? Ya outputnya pertamanya itu ditargetkan adalah pembangunan sarana ekonomi desa. Jadi dana tersebut diarahkan untuk pembangunan gerai koperasi, pergudangan, serta berbagai kelengkapan operasional KDMP. Jadi bukan sekedar membentuk koperasi di atas kertas ya, tapi juga menghadirkan fasilitas yang bisa digunakan masyarakat desa secara langsung. Jadi output keduanya itu memperkuat rantai distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha warga desa atau Tempro 2. Dan dengan adanya gudang dan pusat distribusi, produk dari desa itu diharapkan bisa tersimpan lebih baik dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Nah, yang ketiga tentu aja peluang kerja buat kamu yang anak muda nih ya. Pemerintah itu bahkan udah membuka rekrutmen puluhan ribu tenaga pengelola koperasi, tercatat sekitar 30 ribu posisi manajer koperasi desa Merah Putih disiapkan untuk membantu mengelola koperasi-koperasi itu nomor 2. Ini bisa jadi peluang baru bagi anak muda yang ingin berkarir dan membangun ekonomi daerahnya sendiri. Nah, nomor 2 seperti program besar lainnya, tantangannya ya tetap ada pastinya ya. Mulai dari kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan koperasi yang profesional, sampai memastikan dana yang digunakan itu benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat desa, bukan menguntungkan satu oknum aja gitu ya. Bahkan di ruang publik dan forum diskusi, banyak warga yang berharap KDMP ini gak hanya menjadi toko atau gerai biasa, tapi benar-benar membantu petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal. Jadi kalau ditanya apa output dari dana desa yang dialokasikan ke KDMP, jawabannya adalah pembangunan fasilitas ekonomi desa, penguatan distribusi produk lokal, dan pembukaan peluang kerja dan usaha baru Tempro 2. Jadi tinggal bagaimana implementasinya nanti agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Oke, apakah kamu pengen aku bahas yang nomor 3 sekalian Tempro 2? Komen-komen.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar gak kambuh dan gak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2, Meli bahas aja ya. Yang nomor 3, KDMP bakal jualan apa aja ya. Jadi mungkin ada yang kebayang kalau koperasi itu kayak ya, KDMP yang dimaksud ya. Ada kan netizen yang komen kayak, kupikir itu untuk urusan simpan pinjam gitu. Tapi ternyata konsep KDMP itu jauh lebih luas dari itu, teman Pro 2. Jadi jualan apa? Menurut konsep yang disiapkan pemerintah, KDMP itu dirancang menjadi pusat ekonomi desa yang multifungsi. Jadi bukan cuma tempat tempat pinjam uang atau rapat anggota koperasi. Nah, di dalamnya itu akan ada berbagai unit usaha yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Yang pertama tentu ada gerai sembako Tempro 2, mulai dari beras, minyak goreng, gula, sampai kebutuhan sehari-hari. Nah, tujuannya supaya masyarakat tuh bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan lebih mudah dan rantai distribusi barang yang menjadi lebih pendek. Nah, yang kedua, KDMP itu juga akan menjadi tempat menampung dan memasarkan hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa seperti yang udah Meli bahas tadi ya, Tempro 2. Dan menariknya lagi, KDMP yang dirancang tuh juga punya gudang logistik dan cold storage atau ruang penyimpanan pendingin. Fasilitas ini penting supaya hasil panen atau produk makanan tuh bisa disimpan lebih lama dan gak cepat rusak. Gak cuma itu, Tempro 2, beberapa model KDMP tuh juga akan dilengkapi apotek, layanan kesehatan, bahkan klinik desa. Jadi masyarakat tuh nggak hanya datang untuk berbelanja, tapi juga bisa mengakses layanan kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Ya, kalau dirangkum, KDMP nantinya bisa jadi gabungan antara koperasi, warung rakyat, pusat UMKM, gudang logistik, layanan kesehatan, sampai pusat aktivitas ekonomi desa. Tapi Tempro 2 ada pertanyaan yang juga menarik untuk dipikirin ya. Kalau KDMP menjual banyak produk dan layanan, bagaimana caranya supaya bisa berjalan berdampingan dengan warung kecil, ya, kayak toko kelontong dan pelaku usaha yang udah lebih dulu ada di desa. Nah, pertanyaan inilah yang masih jadi bahan diskusi di masyarakat dan akan sangat menentukan keberhasilan program ini ke depannya.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai Tempro 2. Oke, masih di Sepada bareng Melly ya, di Muda Ngide. Kali ini topiknya itu siapa yang harus dihubungi saat darurat ya. Nanti Melly ya bakal undang tamu ya di Muda Ngide ini ya. Tapi nanti ya Tempro 2, buat kamu yang pengen nanya juga, kamu langsung aja gabung di live TikToknya Pro 2 Sumenep ya, dan tulis pertanyaannya di situ. Jadi Tempro 2, ketika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran misal ya, tapi amit-amit ya, terus kayak kecelakaan lalu lintas, banjir, mungkin orang pingsan di tempat umum, atau bahkan bencana alam, pernah gak sih kamu tuh kayak bingung tuh harus ngubungin siapa, atau mungkin pernah menyimpan nomor darurat di ponsel tapi belum pernah benar-benar memahami kapan dan bagaimana cara menggunakannya. Padahal dalam situasi darurat setiap detik bisa sangat berbahaya. Kesigapan dalam mengambil keputusan dan mengetahui pihak yang tepat untuk dihubungi itu bisa membantu mempercepat penanganan dan bahkan menyelamatkan nyawa. Nah, untuk membahas hal tersebut, nanti aku bakal undang ya tamunya nomor 2 yang ya yang lebih tahu tentang itu. Kalau Meli kan enggak, bukan passionnya di situ ya. Nanti kamu kalau ada pertanyaan, kamu bisa aja langsung komen-komen di WhatsApp-nya Prodo Sumenep 0853-3489-4676, atau kamu bisa kirim pesan di Instagram-nya Prodo Sumenep, di Facebook-nya, atau di RRI Digital. Mungkin kamu dengerin di situ, kamu bisa komen juga di live chat-nya RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Jadi Tempro 2 siap siaga itu dimulai dengan pengetahuan sederhana seperti siapa sih yang bisa kita hubungi kalau terjadi keadaan darurat, dan nomornya apa nih, jangan-jangan nggak hafal gitu ya. Dan kalau misal pas terjadi keadaan darurat, kita tuh harus ngapain, sikap kita tuh harus ngapain gitu kan. Terus ya gitu, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi sesuatu yang apa ya, di luar ekspektasi kita gitu. Tapi amit-amit ya, untuk kayak terjadi keadaan darurat kayak gitu, kayak bencana itu amit-amit, semoga kita enggak mengalami hal itu. Tapi kan perlu tahu Tempro 2. Dan bentar lagi setelah ini kita bakal ngobrol ya. Nanti Melly bakal undang tamunya di hari ini tuh Anisatul Homila, yang merupakan anggota pramuka, anggota Korcap Sumenep Tempro 2. Nah, kamu kalau penasaran nanti kita obrolannya nih kayak apa, terus kamu pengen tahu apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kondisi darurat, dan siapa yang harus kita hubungi, pastikan kamu stay tune terus di 94,6 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Prodo FM, semenep teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Hai Tom Pro 2, seperti janji Melly tadi ya, Melly bakal undang tamu kita di hari ini ya, Kak Anisatul Homila, anggota Kuarcap Subenep. Dan Melly udah terhubung sama Kak Anisa. Halo Kak Anisa.
2: Halo Kak.
1: Ha, gimana kabarnya hari ini Kak Anisa, apakah secerah cuaca di Madura?
2: Iya, secara cuaca di Madura
1: kita. Tapi agaknya kalau dari suaranya ini ya, agak gak enak gitu ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, Kak, langsung aja nih ya. Topik kita hari ini, siapa sih yang harus dihubungi saat darurat? Siapa nih, Kak, yang penting kita anak muda nih tahu siapa sih yang wajib kita hubungi kalau terjadi keadaan darurat?
2: Menurut aku sih Kak, kan di setiap daerah itu ada yang namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya Kak, BPBD. Nah, menurut aku itu sih yang bisa dihubungi saat kita itu terjadi bencana di daerahnya kita.
1: Itu kalau misal terjadi bencana ya kan?
2: Iya.
1: Bencana, kalau misal kayak situasi darurat kayak kecelakaan lalu lintas atau ada orang yang tiba-tiba pingsan, siapa nih yang bisa kita hubungi Kak?
2: Menurut aku kalau keadaannya kayak di lalu lintas atau apa, kita bisa manggil apa sih namanya, polisi-polisi gitu sih Kak.
1: Mm-mm.
2: Biar enak gitu kalau dalam keadaan lalu lintas sih.
1: Oke, berarti seberapa penting nih Kak kita tuh tahu nomor-nomor yang bisa kita hubungi kalau dalam keadaan darurat? Menurut Kak Anis ini penting banget apa enggak nih?
2: Penting sih Kak untuk menghubungi layanan darurat gitu yang sesuai itu. Soalnya kan kita tuh nggak tahu ya kayak bakalan terjadi apa gitu, jadi kita harus udah siap nih sama nomor-nomor yang sudah apa ya namanya apa sih yang udah siap aja tuh kayak ini. Kita harus udah siap gitu.
1: Oke. Tapi biasanya kan orang tuh panik ya kalau menghadapi keadaan darurat. Nah, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menghubungi petugas?
2: Gimana tadi pertanyaannya, Kak?
1: Biasanya kan orang-orang tuh panik kalau dalam keadaan darurat. Nah, untuk biar kita itu nggak panik, gimana sih?
2: Biasanya itu, aduh sorry ya Kak, gimana pertanyaannya Kak?
1: Kalau misal kita panik nih dalam keadaan darurat, nah kan kalau panik itu kita bisa kayak ngeblank gitu, gimana sih caranya kita itu menghilangkan rasa panik itu, atau apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menghubungi petugas?
2: Oke. Biasanya kan kita panik nih ya Kak, kalau dalam keadaan genting gitu ya. Menurut aku sih, kalau lagi keadaan panik, pertama itu kita harus tenangin diri dan pastikan kondisi di sekitar kita itu aman. Nah, setelah itu kita lihat nih apa yang terjadi di lokasi tersebut. Dan kita harus mengumpulkan informasi-informasi penting di sekitar lokasi, terus jumlah korbannya kalau ada, terus jenis kejadian apa tuh, agar bisa kita sampaikan dengan jelas kepada petugas itu Kak.
1: Berarti kan kalau saat nelpon layanan darurat, informasi yang penting yang wajib disampaikan tuh kayak apa contohnya Kak Anis?
2: Informasi yang penting kita harus menyebutkan tuh di mana nih kejadian lokasinya, misal di kos si A, kita harus menyebutkan kepada petugasnya, Kak. Kalau di sini tuh terjadi kecelakaan di kos A, kemudian kita jelasin ada korbannya atau enggak, misalkan ada korbannya. Jadi kita jelasin, ada korbannya, Pak, 2 orang atau 3 orang gitu, Kak.
1: Oke. Kalau misal kita nggak tahu nih ini tempatnya di mana gitu ya, kayak Meli kayak bingung nggak tahu daerah di mana, ini cara jelasinnya ini daerah apa gitu kan, gimana tuh Kak biar petugas tuh tetap tahu lokasi kita tuh di mana?
2: Nah, karena kita nggak tahu jalan ya Kak, gitu kan layar.
1: Iya. <Yeah.
2: laughs> Nah, kita itu mencoba cari patokan terdekat seperti kayak di dekat masjid nih, atau di dekat toko nih, atau bangunan yang mudah dikenali sama petugas di daerah sana, gitu Kak. Terus kita misal gunain ponsel juga tuh,
1: yeah.
2: Kita bisa juga membagikan lokasi melalui fitur GPS atau aplikasi periksa. Yang paling penting itu kita itu cari patokan agar mudah dikenali sama petugas. Misal di gang ini dekat bangunan ini gitu, atau masjid di dekat masjid ini gitu Kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita harus patokan terdekat dari lokasi kejadian tersebut. Mm-hmm.
1: Oke, okay, ini kayaknya kemajuan teknologi ini bermanfaat sekali ya untuk kalau misal berada di situasi darurat. Nah, kan kita tuh juga hidup di ranahnya media sosial Kak. Nah, baiknya anak muda nih kalau lagi dalam situasi darurat, kita tuh ngabarin di media sosial dulu untuk nyari bantuan, atau lebih baik langsung aja hubungi layanan resminya.
2: Oke. Sebenarnya Kak, itu emang bisa membantu kita untuk menyebarkan sebuah informasi.
1: Mm-mm.
2: Tetapi kalau untuk kondisi darurat tuh Kak, sebaiknya kita itu tetap menghubungi layanan resmi terlebih dahulu, karena petugas darurat itu akan memberikan respon yang lebih cepat dan terkoordinasi dibanding hanya kita menggunakan atau mengunggah informasi ke media sosial gitu Kak, menurut aku sih Kak.
1: Oke, okay. Kak Anis, ada nggak sih lewat di media sosialnya kapan hari tuh, soalnya lewat nih di Meli, kayak kejadian seorang siswi apa mahasiswi gitu ya, dia tuh tenggelam di tempat wisata. Nah, itu viralnya kan karena ada orang yang ngerekam. Itu kan termasuk situasi darurat nih. Nah, kalau kayak terjadi kayak gitu, itu kalau terjadi ada orang yang tenggelam kayak gitu, itu menghubunginya kemana tuh Kak, kalau dalam situasi kondisi kayak gitu? Dan penting nggak sih untuk ngerekam kejadian itu?
2: Iya, penting juga sih Kak, tapi menurut aku daripada kita kan masih ada proses nih kalau di media sosial ya,
1: yeah.
2: Masih ngerekam, masih apa sih namanya, ngunggah gitu kan. Sebaiknya daripada direkam terlebih dahulu tuh, sebaiknya kita, salah satu dari kita lah, dari banyaknya orang, sebaiknya kita harus apa sih namanya, menghubungilah salah satu petugas di daerah sana biar cepat diselamatkan, daripada kita cuma merekam lalu kita mengunggahnya doang. Atau enggak, kalau di saat kejadian itu kita juga bisa menolongnya tuh Kak, menurut aku sih Kak.
1: Oke, okay. Ini ada yang komen di live, kita ini lagi live TikTok loh ya Kak Anis.
2: Iya ta.
1: Kata Kak Elfrisi Marmata, kok narsumnya nggak gabung di live Kak, sayang banget, padahal narsumnya cantik katanya.
2: Aduh itu Mbak itu Kak.
1: Ini narsumnya lagi nggak enak badan katanya, jadi nggak ikut live Tomrodo. Tapi mungkin di lain kesempatan kita live TikTok bareng nih ya Kak Anis.
2: Iya boleh Kak.
1: Oke, okay. Kak kan Kakak ikut kepramukaan nih, ada pelatihan atau keterampilan dasar yang menurut Kakak tuh wajib banget untuk dipelajari terutama sama anak muda yang lagi dengerin kita, ada nggak Kak?
2: Menurut aku ada sih Kak, kayak keterampilan ketika kita melakukan pertolongan pertama, terus kita manajemen risiko bencana, terus kita mempunyai kemampuan komunikasi saat keadaan darurat. Itu menurut aku sangat penting sih untuk dipelajari, apalagi oleh generasi muda kayak kita, kayak Gen Z ini kebanyakan. Jadi sebenarnya
1: Oke, keterampilan pertolongan pertama. Boleh di-spill dikit nih, Kak. Kayak apa itu, Kak?
2: Kayak dulu nih, denyut nadinya gimana. Misal ada orang kecelakaan ya, Kak. Kita dulu denyut nadinya gimana. Terus kemudian, misal ada yang terluka, kita siap untuk mengobatinya. Kayak kasih apa biar luka-luka itu nggak terjadi infeksi gitu, Kak.
1: Kalau misal yang lagi lewat di sosial media aku tuh kayak orang tenggelam, itu pertolongan pertamanya tuh kayak apa, Kak Anis? Kalau misal bisa nih diselamatkan gitu.
2: Itu pertolongan pertama biasanya tuh kayak ditekan dulu tuh, Kak, bagian dadanya. Kalau apa sih namanya? Tenggelam kan kemasukan air atau masuk ya. Terus itu ditekan dulu sampai kemudian ada airlah keluar, kemudian kita kasih nafas buatan gitu, Kak. Biar orang itu sadar.
1: Oke, jadi penting untuk tahu pertolongan pertama atau pro 2. Pertolongan pertama, terus penting juga kita tuh harus tahu siapa sih yang bisa kita hubungi kalau misal terjadi situasi darurat. Tadi Kak Ani sudah dijawab ya tadi, tempro 2. Ini Kak Elfris komen lagi, dia itu banyak loh prestasinya, atlet silat juga tuh, Kak. Oh iya, Kak Anis juga atlet nih, mau bisa nih nanti kita undang lagi nih ya, biar dia sekalian ke studio aja nih, gak usah lewat live TikTok. Oke, Kak Anis, terakhir nih ya, mungkin ada pesan untuk teman pro 2 ya, terutama anak muda, agar gak panik dan bisa lebih siap ketika menghadapi situasi darurat di lingkungan sekitar.
2: Oke, dan pesannya aku nih ya, kita itu kalau lagi ada keadaan darurat, sedarurat apapun itu, intinya kita itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Kalau kita panik, semuanya itu gak bakalan berjalan lancar, atau kita itu cuman akan memperkeruh keadaan doang, guys. Dan jangan ragu buat minta bantuan. Terus kita harus kenali nih nomor layanan darurat di daerahnya kita masing-masing. Terus kita juga harus belajar langkah-langkah dasar keselamatan juga tuh, guys. Itu penting banget sih. Terus kita harus jadi orang yang siap membantu dengan cara yang benar ketika kita itu terjadi keadaan darurat, karena kesiapsiagaan kecil yang kita miliki hari ini itu bisa sangat berarti saat menghadapi situasi darurat di masa depan nanti.
1: Oke, thank you, Kak Anis. Jadi penting banget tempro 2 untuk kamu tuh tahu nomor yang bisa kamu hubungi saat terjadi kondisi darurat. Terus jangan panik tempro 2, terus jadilah orang yang siap siaga ya untuk keadaan darurat. Kayak mungkin kamu harus tahu gitu ya cara pertolongan pertama kayak apa gitu kan, untuk orang kecelakaan, untuk orang tenggelam gitu, tempro 2. Jadi apa ya, korban-korban tuh bisa diminimalisir kalau kita tuh banyak yang tahu. Nah, thank you Kak Anis udah ngasih informasi bersama aku di Prodo Sumenep. Semoga teman pro 2 yang lagi dengerin, terutama anak mudanya nih, bisa mengambil pelajaran dari apa yang udah kita obrolin tadi.
2: Oke, Kak. Makasih ya.
1: Oh, kita yang makasih, Kak. Selamat beraktivitas kembali. Semoga cepat sembuh, Kak Anis.
2: Iya, Kak. Sama-sama.

0: Teman Pro 2 sering nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi digital. Dadah!
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Ya, Tom Pro 2, baik sudah kebersamaan kita di hari ini ya. Dan semoga apa yang udah Meli hadirkan buat kamu bisa bermanfaat dan menghibur tentunya, Tom Pro 2. Dan dari tadi udah Kak Meli udah nemenin kamu ya dari jam 5 sampai sekarang. Nah, buat kamu yang request lagu, mau request lagu, soalnya dari tadi pagi udah ada yang komen-komen mau request lagu nih. Nah, abis ini kamu bisa request bareng Kak Ria di Pro 2 Hit List Tom Pro 2. Jadi kamu bisa komen di habis ini ya, kamu bisa komen di WhatsAppnya Pro 2 Sumeneb, di semua lini media sosial kita Tom Pro 2, lagu apa yang pengen kamu dengerin. Dan untuk yang pop Indo cepet-cepetan ya, karena ada kalanya yaitu penuh playlistnya, jadi gak keputer deh lagu yang pengen kamu puter. Oke, Tom Pro 2, Meli pamit undur diri, bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kembali ke ruang dengar kamu ya, Info Pro 2. Kita update dulu informasi di Info Pro 2 kali ini. Dan di informasi pertama, ada Perum Bulog menindaklanjuti penolakan beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan mengganti beras yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Nah, salah satu lokasi penyaluran yang mendapat penggantian yakni ada Desa Pangleyan. Dan Kepala Desa Pangleyan yakni Bapak Zaiqul Haq Al-Farisi yang mengatakan seluruh kepala desa di Kecamatan Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan yang dinilai berkualitas kurang baik dan berwarna kekuningan. Dan menurutnya langkah tersebut juga dilakukan untuk menghindari keresahan di masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Setelah menerima laporan tersebut, Bulog segera mengganti beras yang dipermasalahkan dengan beras yang kualitasnya lebih baik nih teman Pro 2. Zaiqul Haq juga berharap kualitas bantuan pangan ke depannya ini tetap terjaga agar dapat diterima dan dikonsumsi masyarakat tanpa keluhan. Dan di informasi kedua, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep menggelar sosialisasi kajian acuan penetapan harga alat tangkap ikan serta mekanisme ganti rugi akibat dampak aktivitas operasi hulu minyak dan juga gas di wilayah perairan Madura. Kepala Dinas Perikanan Sumenep yakni Agustiono Sulasno yang menyampaikan kajian tersebut juga disusun untuk memberikan acuan nih yang jelas ya teman Pro 2 dalam penentuan nilai alat tangkap nelayan serta menjadi dasar mekanisme pemberian ganti rugi apabila terjadi dampak dari kegiatan hulu migas. Dia juga menambahkan penyusunan kajian menjadi langkah strategis yang menempatkan Kabupaten Sumenep sebagai daerah pertama di Pulau Madura yang melaksanakan kajian sekaligus sosialisasi terkait penetapan tersebut. Dan kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan serta kepastian bagi nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan yang bersinggungan dengan operasi hulu migas. Dan informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep yang menggelar laga uji coba sparring partner dengan atlet Percasi Pamekasan. Dan agenda ini difokuskan untuk mengukur sekaligus mengevaluasi sejauh mana nih kemampuan para atlet catur di wilayah tersebut. Ketua Percasi Sumenep yakni Moh Suharjono yang menjelaskan bahwa uji tanding antar kabupaten ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan mental dan juga teknik pertandingan anak asuhnya. Suharjono juga menambahkan, selain sebagai instrumen evaluasi internal, laga ini juga merupakan bagian dari program taktis untuk menghadapi turnamen regional yang sudah dekat. Salah satunya persiapan untuk terjun di Kejur Prof di Pacitan pada 8 Juli mendatang. Dan melalui laga uji coba ini, tim pelatih diharapkan dapat memetakan kelemahan yang masih ada sehingga sisa waktu menjelang kejuaraan provinsi dapat dioptimalkan untuk mematangkan strategi para atletnya. Dan itu dia Info Pro 2 di jam 10 kali ini. Nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 3 sore dan kita ke santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: This is Rodo Hits List.
1: Ya, 9,6 MHz Prodo FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Prodo di Santai Siang. Kali ini Ria bakalan nemenin kamu semuanya ya teman Prodo sampai nanti lepas pukul 2. Dan kita awali di Santai Siang Prodo Hit List, sesi requestnya anak muda nih teman Prodo. Ini udah banyak banget yang masuk di via WhatsApp-nya kita ya teman Prodo. Selamat pagi Kak Prodo Hit List, izin request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan Anggi seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Tetap tersenyum juga nih, dan juga tetap bahagia ya buat Kak Zulia dari Jakarta. Dan ada juga yang request lagunya Sabrina Leonor yang hahaha. Ini juga sama ya teman Prodo. Dan udah banyak yang request lagunya Sabrina Leonor ya. Ini kayaknya kita ketawa bareng-bareng nih sama Sabrina Leonor. Jadi udah ya deh, kita gak usah tunggu lama-lama lagi ya. Yuk Ria puterin lagunya Sabrina Leonor nih.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Sumpah Mati, lagu terbaru dari Celine Grace dan juga Andi Rianto di tempat produa. Well, tapi di sini Ria gak mau ngebahas lagunya mereka karena kali ini ada kabar inspiratif dari pemenang Indonesian Girls di tahun 2024 kemarin, yakni Elizabeth Tunggadewi. Gak cuma aktif sebagai public figure ya teman produa, perempuan yang akrab disapa Dewi ini baru aja ngerilis album mini perdananya yang mengangkat tema lingkungan hidup nih teman produa. Nah, menariknya peluncuran mini album ini bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi lewat karya musiknya Dewi pengen ngajak generasi para generasi muda nih untuk lebih peduli terhadap alam, pendidikan dan juga berbagai isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, album ini juga berisi beberapa lagu seperti Rumah Belajar, Ciliwung Ceria, Langkah Kakiku, Cerita Alam Bumi Pertiwi, sampai Yuk Pilah Sampah. Nah, ini bukan sekedar enak didengar, lagu-lagu ini juga membawa pesan edukatif yang mudah diterima anak-anak maupun remaja nih teman produa. Salah satu lagu unggulannya juga ada yang berjudul Langkah Kakiku. Jadi lagu ini terinspirasi dari pengalaman Dewi saat menjelajahi alam dan sungai sambil menikmati keindahan lingkungan sekitar. Nah, kecintaan Dewi terhadap alam memang bukan hal yang baru ya teman produa. Dia juga dikenal sebagai pendiri Rumah Belajar Ciliwung Ceria, sebuah komunitas pendidikan yang aktif di kawasan Kali Ciliwung dan juga fokus pada edukasi lingkungan. Dan juga lewat musik, Dewi juga membuktikan bahwa anak muda bisa berkarya sekaligus membawa perubahan positif. Jadi siapa bilang ya menjaga lingkungan gak bisa dimulai dari sebuah lagu. Well teman produa, kali ini Ria mau puterin lagu yang udah di request sama para pendengar kita di teman produa dari Kak Zulia di Jakarta. Dia request lagunya dari Anggi Carvalho yang Remuk. Kita dengerin bareng-bareng ya teman produa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Radio FM.
1: Nah teman Pro 2, ini akan ada kabar seru lagi dari industri musik tanah air kita. Sebuah girl group baru yang namanya Marbles nih. Ini siap meramaikan dunia musik Indonesia lewat single debut mereka yang berjudul Home Pimpa Alayum Gambreng. Bukan ya, bukan nih teman Pro 2. Ya judulnya Home Pimpa nih teman Pro 2, yang bakal dirilis 12 Juni nih. Nah ini tinggal berapa hari lagi? Tinggal besok udah 11, besoknya lagi udah, wah deket nih teman Pro 2. Nah Marbles ini menjadi artis pertama yang debut di bawah naungan Elise Entertainment ya teman Pro 2. Dan menjelang perilisan lagu perdananya mereka nih, grup ini sukses bikin penasaran banyak orang lewat berbagai teaser yang dibagikan di media sosial mereka. Girl group ini juga beranggotakan 5 perempuan berbakat, yakni ada Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, dan juga Kika nih teman Pro 2. Nah menariknya masing-masing anggota hadir dengan karakter yang berbeda-beda, membawa warna tersendiri dalam grup mereka nih. Marbles juga mengusung pesan positif nih bagi setiap perbedaan, bukan untuk disamakan katanya, melainkan untuk dirayakan. Wow, konsep ini juga menjadi identitas yang pengen mereka tunjukkan sejak awal perjalanan karir mereka ya teman Pro 2. Salah satu member yang cukup mencuri perhatian adalah Tiffany Indanawang nih. Namanya rame dibicarakan karena disebut pernah menjalani masa pelatihan atau trainer di SM Entertainment. Wah, ini salah satu agensi besar di Korea Selatan ya teman Pro 2. Nah, untuk lagu debutnya, Marbles ini sendiri memilih judul Home Pimpa yang terinspirasi dari permainan tradisional kita di teman Pro 2 yang pasti sudah nggak asing lagi di telinga kita dong ya. Pilihan judul ini juga dianggap sebagai bentuk perpaduan budaya lokal dengan konsep musik yang modern dan juga fresh pastinya. Jadi siap deh ini teman Pro 2, siap-siap kita menyambut debutnya Marbles dan ikut bermain Home Pimpa nih dalam versi yang lebih kekinian. Dan kita tungguin aja ya teman Pro 2 kejutan dari mereka nanti di tanggal 12.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

sempurnanya aku dari NPD. Ini buat teman-teman yang istilahnya minder nih, teman Pro 2 kayaknya cocok deh dengerin lagunya NPD, sempurnanya aku. Well, kali ini Ria mau ngebahas seputar lagu yang emosional nih, teman Pro 2. Nah, ini kayaknya cocok buat kamu-kamu yang suka lagu penuh makna dan juga emosional. Ada kabar terbaru dong dari penyanyi cantik kita, yakni Itgitov nih. Nah, penyanyi dan juga penulis lagu yang dikenal lewat karya-karyanya yang selalu relate dengan kehidupan para anak muda sekarang ya. Dia kembali ngerilis lagu berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Ini dirilisnya udah bulan lalu ya, teman Pro 2. Nah, lagu ini juga ngangkat cerita tentang seseorang, someone nih, yang tetap setia mendampingi pasangannya yang sedang berjuang meraih mimpi. Gak cuma soal cinta sih ya, teman Pro 2, tapi ini juga tentang gimana kita hadir untuk orang terdekat kita saat mereka ini sedang berada di titik terberat dalam hidupnya. Dalam banget ya, teman Pro 2. Dan lewat lirik yang hangat dan juga nyentuh nih, teman Pro 2, kita menggambarkan sosok pasangan yang sedang lelah menghadapi tekanan hidup, mulai dari keraguan, rasa takut gagal, iya, sampai ke beban pikiran yang terus datang silih berganti nih, teman Pro 2. Tapi di tengah semua itu ada satu hal yang tetap kuat, yaitu dukungan tanpa syarat dong. Salah satu pesan yang paling terasa dalam lagu ini adalah tentang kepercayaan nih. Kalimat "ku percaya kepadamu, ku percaya padamu" menjadi simbol keyakinan bahwa orang yang kita sayang ini mampu lewatin semua tantangan dan juga mencapai impiannya. Nah, menariknya lagi judul Berusaha di Bawah Hujan ini bukan hanya menggambarkan kesulitan hidup ya, tapi juga menjadi metafora perjuangan yang udah yang tetap dijalani meski terasa berat dan juga menyakitkan. Meski begitu ya, lagu ini juga tetap membawa harapan bahwa setiap usaha dan juga pengorbanan akan berbuah manis di masa depan nanti. Selain itu juga Itgitov juga ngingetin nih pentingnya kesetiaan dan juga kejujuran sebagai fondasi utama dalam sebuah hubungan ya, teman Pro 2. Karena terkadang dukungan terbaik bukan soal memberi solusi, tapi tetap bertahan dan juga nemenin kita-kita semua. Jadi kalau kamu sedang berjuang nih, teman Pro 2, sedang berjuang atau pengen menguatkan seseorang yang spesial, seseorang spesial kamu nih, Berusaha di Bawah Hujan bisa jadi lagu yang pas masuk playlist kamu di minggu ini. Well, ini dia lagunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumedang, your update music station.
1: Well, teman Pro 2 ya, di jam 11 masih di Pro 2 Hitlist, tapi kita ke sesi mancanya ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semua yang mau request lagu di pop mancanya, buruan ya, kirim ke WhatsApp-nya kita, Instagram, TikTok, maupun Facebook-nya kita nih teman Pro 2. Dan buat kamu-kamu yang lagi dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id, kalian juga bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya. Jadi buruan yuk, sebelum waktunya habis Pro 2 Hitlist-nya nih, buruan kirim kamu mau request lagu apa tapi di pop manca ya teman Pro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

2 kali ini ada kabar seru dari dunia musik internasional, yakni Taylor Swift yang kembali bikin gebrakan lewat lagu terbarunya yang menjadi soundtrack film animasi Toy Story 5. Nah, lagu berjudul I Know It, I Know You yang baru dirilis pekan lalu ya teman Pro 2. Ini langsung mencetak prestasi luar biasa loh teman Pro 2. Nggak tanggung-tanggung, lagu ini sukses memecahkan rekor streaming harian global di berbagai platform musik digital. Nah,

Amazon Music ya teman-teman dua. Platform luar itu juga mengonfirmasi bahwa lagu ini berhasil mencatat angka streaming harian tertinggi dibandingkan lagu manapun yang dirilis sepanjang tahun 2026. Nah, menariknya Taylor Swift ini pertama kali mengumumkan perilisan lagu ini melalui akun Instagram pribadinya. Dan penyanyi peraih 14 Grammy Awards ini juga mengungkapkan rasa bahagianya karena terlibat dalam proyek Toy Story 5 yang sebuah film yang juga memiliki tempat spesial di hatinya sejak lama, katanya nih teman berdua. Dan juga kesuksesan ini sekali lagi membuktikan bahwa Taylor Swift ini masih menjadi salah satu musisi paling berpengaruh di dunia ya teman berdua sampai detik ini. Dari musik sampai soundtrack film, setiap karya yang dirilis dia di teman berdua ini musik semacam berhasil mencuri perhatian jutaan para pendengarnya nih ya teman berdua. Lagunya bakal segera masuk di listnya kita ya teman produa. Kita bakalan ngomong-ngomong di bisik-bisik ke MD kita, MD cantik kita, buat masukin lagunya Taylor Swift yang terbaru.

Dan tempat produa, waktunya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin.

Pengen gak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja gak berani ya, karena kita gak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita gak berani karena menganggap itu gak realistis. Ah, masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita gak yakin, kalau kita bilang gak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita gak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita gak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabra. Kita gak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya?

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Prodo Sumeneb, your update music station.
1: Nah, teman Prodo masih di Prodo Hit List ya. Ini ada kabar seru dari dunia musik internasional. DJ dan juga produser asal Swedia yakni Alesso yang resmi kembali berkolaborasi dengan band pop rock Amerika yakni One Republic. Wow. Jadi ini lewat single terbaru mereka yang berjudul In Your Eyes ya teman Produa. Well, lagu ini jadi kolaborasi keempat antara Alesso dan juga One Republic ya, sekaligus menandai reuni mereka mereka nih teman Produa setelah lebih dari satu dekade ya. Buat para penggemar musik dance and pop nih, tentu nama mereka sudah gak asing lagi dong, karena pernah melahirkan sejumlah lagu-lagu hits seperti If I Lose Myself, The Calling Lose My Mind, dan juga Scars. Nah, menariknya perilisan In Your Eyes ini hadir di momen spesial tepat setelah If I Lose Myself ini teman Produa yang berhasil nembus angka lebih dari 500 juta streaming nih teman Produa. Nah, pencapaian itu juga semakin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu kolaborasi paling ikonik di era keemasan musik dekade dance ya teman Produa. Nah, dalam pernyataannya juga Alesso juga ngaku sangat antusias akhirnya bisa ngerilis lagu ini dong ya. Menurutnya juga setiap kali bekerja sama dengan Ryan Tender, vokalis One Republic nih teman Produa, selalu ada aja sesuatu yang spesial yang tercipta. Bahkan Alesso juga nyebut lagu ini terasa seperti perjalanan kembali ke masa kejayaan musik dance yang begitu dicintai banyak orang ya teman Produa. In Your Eyes ya. Nah, ini memang ya secara musikal In Your Eyes sendiri ngangkat tema tentang pengabdian, takdir, dan cinta tanpa syarat. Nah, lagu ini juga memadukan sentuhan elektronik khas Alesso ya dengan vokal emosional dan juga lirik kuat dari Ria Tedder. Nah, menciptakan anthem yang terasa nostalgic nih tapi tetap modern nih teman Produa. Wow, jadi menurut buat kamu-kamu yang kangen dengan nuansa dance pop era 2010-an tapi tetap pengen mendengar warna musik yang fresh nih teman Produa, kayaknya In Your Eyes ini wajib deh teman Produa kita dengerin bareng-bareng. Well, kita tungguin aja perilisan lagunya dan kita bisa dengerin bareng-bareng dong ya di Produa Hitlist. Sebagai gantinya ada lagunya Hurts to Hurt Root.

0: 94,6 Merere Pro 2 FM, snob teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santi Setiawan, teman Pro 2, di Pro 2 Santai Siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santi punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
1: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Nah, teman Produa, kali ini di Santai Siang kita akan relay ke RRI Produa Surabaya ya, teman Produa, untuk mengikuti Muda Kreatif Berjaringan Sekorwil 10 Jatim. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in barengan kita di 94,6 RRI Produa FM Sumeneb.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur. Senang banget Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur balik nemenin kamu lagi dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kali ini ditemenin aku Dewi Anora dari Pro 2 FM RRI Surabaya. Aku mau sapa dulu ya teman Pro 2 yang ada di Pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Thank you banget yang udah selalu setia ya bareng sama Pro 2 FM di daerah kamu. Dan kesempatan siang hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026 aku ngajakin kamu ya buat ngobrol sama anak muda yang punya bisnis menurut aku out of the box teman Pro 2. Kayak enggak kepikiran begitu seorang anak muda punya bisnis kayak gini ya kan. Kalau kamu nanti penasaran banget gitu ya boleh tanya-tanya. Karena kita sudah kehadiran ada Aditya Agus Setiawan AMD OT. Beliau ini selaku founder plus direktur klinis Terapedia Developmental Center. Selamat siang Kak Adit.
2: Selamat siang Kak Dewi.
1: Gimana kabarnya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini keren banget loh punya klinik di usia muda begitu. Dan aku ngiranya nih teman Pro 2 kliniknya baru satu. Ternyata berapa mas?
2: Tiga cabang
1: bayangin ya. Nanti kita bakal ulik ya kenapa kok Mas Adit ini bisa punya klinik yang akhirnya ada tiga cabang juga gitu teman Pro 2. Kalau kamu kepo banget, kita lagi live di TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Boleh kamu gabung, sapa-sapa, tap-tap juga boleh komentar di sana teman Pro 2. Sekaligus kalau mau WhatsApp juga bisa di 081-908-952. Boleh juga DM Instagram di @pro2rrisb juga aplikasi RRI Digital. Aku panggilnya Mas Adit aja gak apa-apa ya?
2: Iya gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, karena memang masih muda banget teman Pro 2. Aku jadi sungkan rasanya. Ini okay. Menarik Mas Adit. Masih muda udah punya 3 klinik ya, 3 cabang klinik. Motivasinya dulu deh, apa ini kok harus membuka sebuah usaha di bidang kesehatan? Bahkan begitu.
2: Ya, yang pertama karena sesuai dengan jurusan kuliah saya. Ya, kebetulan kalau jurusan kuliah saya itu adalah terapi okupasi.
1: Terapi okupasi. Ini aku baru dengar banget, maaf. Terapi okupasi itu berarti apa? Terkait ya. Apa?
2: Jadi kalau misalnya terapi okupasi itu adalah salah satu cabang dari rehabilitasi medik. Ya, jadi tujuan utamanya adalah mengembalikan kemampuan seseorang yang mengalami kesulitan dalam kemampuan fisik, kemampuan kognitif ataupun mental agar dapat melakukan occupation ya atau okupasinya. Ya, agar bisa mandiri dalam melakukan aktivitas keseharian, dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam aktivitas partisipasi sosial seperti itu.
1: Oke, jadi mengembalikan yang seharusnya begitu.
2: Betul.
1: Ya, okupasi ini tadi ya. Nah, terus akhirnya kenapa memilih membuka klinik sendiri?
2: Oke, ini ceritanya cukup unik ya. Jadi kalau sebelumnya saya itu bekerja di Bandung selama 6 tahun. Ya, kemudian terakhir tahun 2020 saya memutuskan untuk resign karena pandemi. Dan kebetulan juga kelahiran anak juga. Sehingga ya harus LDR dan lain-lain itu kan cukup susah juga prosedur untuk yang harus karantina, yang harus apa namanya ya harus swab dan lain-lain itu ya. Terus akhirnya memutuskan, oke, aku mau membuat suatu keputusan besar. Saya buka layanan sendiri, tapi kan pas saat itu di masa COVID tidak mungkin ya membuka layanan onsite. Jadi saya berusaha untuk menjemput bola. Nah, dari awal layanan saya itu sudah mengatasnamakan Terapedia.
1: Terapedia gitu ya.
2: Dengan home visit door to door. Gitu kan. Jadi terapisnya yang datang ke rumah dalam hal itu hanya saya aja waktu itu.
1: Masih sendiri.
2: Masih sendiri dan itu juga jaraknya lumayan-lumayan itu.
1: Iya. Pasti enggak hanya di sekitar rumah kan ya,
2: gak dimana-mana hanya. Gitu. Paling jauh pernah ke Bangil.
1: Wih, jauh ya itu.
2: Iya.
1: Dari Surabaya ke Bangil ya berapa jam begitu ya?
2: Ya 2 jam, PP 4 jam.
1: Lumayan. Oh, berarti udah punya customer lah istilahnya di saat itu.
2: Iya, ya. Pas itu memang menggencarkan dari segi promosi ads Facebook awalnya. Jadi dari ads itu kemudian kita coba apa namanya, ya pasti ada ya orang yang hanya tanya-tanya harga, dan juga mungkin karena terapi okupasi sendiri kan mungkin profesi yang langka, tapi taunya adalah ya menangani anak-anak yang ada hambatan tumbuh kembang, biasanya begitu sih. Jadi pastinya dalam menangani klien pun saya juga harus mengedukasi ulang bahwa tujuan goal saya nanti dengan terapi saya itu ya nanti kemandirian, kemudian nanti untuk kemampuan apa namanya, dalam artian mengembalikan fungsi sensoris ya kita bilangnya, agar lebih bisa optimal seperti itu.
1: Berarti bisa dibilang kliniknya Mas Adit ini dibentuknya di tahun 2020 itu tadi ya?
2: 2020 Desember, betul.
1: Desember, wah itu lagi rame-ramenya COVID ya?
2: Betul,
1: ya?
2: Lagi ketat-ketatnya.
1: Kenapa
2: itu.
1: Kenapa akhirnya ya udah deh pilih door to door dulu begitu kan di saat itu. Istilahnya kenapa nggak mencari pekerjaan yang ada di Surabaya sendiri begitu, tapi malah udah buka usaha sendiri tapi door to door dulu. Kenapa kok seberani itu Mas? Apalagi pandemi di saat itu.
2: Iya, justru itu kesempatan ya, karena orang tua itu kebanyakan tidak membawa anaknya itu ke public space. Ya, jadi hampir semua tempat terapi yang menyediakan tempat ya, baik itu rumah sakit maupun klinik tumbuh kembang yang sudah ada saat itu, sepi klien juga. Sehingga apa ya yang kira-kira bisa sebagai selling point saya nanti untuk tetap dapat klien dan orang tua juga merasa safe, yaitu dengan cara home visit. Gitu. Tapi ya mengoptimalkan keterbatasan ya. Karena ya yang pertama karena ya juga untuk standarisasi ruangannya pun juga mengoptimalkan dari ruangan klien tersebut. Seperti itu. Sedangkan kalau sudah di berbentuk klinik itu kan ada standar-standar ruangannya ya. Tapi yang menjadi challenge saya saat itu adalah satu, kreativitas, memberikan aktivitas bermain untuk anaknya. Kemudian yang kedua adalah safety.
1: Safety-nya ya. Walaupun safety-nya, walaupun di rumah customer, di klien juga harus dipikirkan safety-nya juga.
2: Betul,
1: begitu.
2: Ya.
1: Oh, itu sebuah tantangan nggak sih Mas? Apalagi kalau semuanya rumah customer ini juga kayaknya nggak sesuai banget gitu. Gimana akhirnya Mas Adit sendiri membuat itu sekreatif mungkin ya begitu ya? Gimana Mas?
2: Satu ya, kalau dari segi metode terapinya, saya memikirkan satu mainan ini bisa dibuat berapa aktivitas yang berbeda. Gitu. Kemudian yang kedua dari hal dalam hal safety, biasanya di awal-awal pertama saya home visit di salah satu klien tersebut, pertemuan pertama biasanya saya menganalisa ini nanti terapinya di mana, kemudian potensi risikonya di mana. Nah jadi, dan karakter anaknya seperti apa. Kadang kan ada anak yang tipikal tantrum, suka menjedukkan kepala dan lain-lain, seperti itu. Sehingga ini potensi bahayanya itu di sisi mana. Sehingga saya juga harus membuat suatu rencana atau membuat satu plan. Ketika misalnya terjadi tantrum, kita kan kadang mikirnya yang terburuk dulu ya.
1: Benar-benar.
2: Kalau saya tantrum nanti itu strateginya nanti akan seperti apa gitu, antisipasinya. Jadi seperti itu sih.
1: Jadi mungkin dari hari pertama aja udah bisa melihat situasi dulu begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, ketika
1: gimana tempatnya, terus aman atau enggak gitu. Nah itu kan di tahun 2020.
2: Betul.
1: Istilahnya masih door to door, keliling sendiri, langsung datang ke tempat visit begitu ya. Akhirnya punya tempat sendiri, tempat pertama begitu, klinik sendiri, itu di tahun berapa Mas Adit?
2: Tepatnya 20 April 2022.
1: Oh, ya.
2: Dua tahun berikutnya. Jadi kebetulan karena ada salah satu klinik ya, yang sudah eksis sebelumnya, namanya itu Bluebridge Center. Saat itu dirungkut posisinya. Jadi karena ada mutual klien juga sebenarnya. Jadi
1: gitu.
2: Klien tersebut terapi di Bluebridge, kemudian ternyata saya juga home visit ke klien tersebut. Kemudian dari hasil, kan biasanya tetap ada laporan ya, walaupun saya home visit tetap ada dokumentasi klinisnya dan lain-lain. Dan kebetulan owner dari Bluebridge Center itu cukup terkesan juga dengan analisa saya dan lain-lain. Akhirnya meminta untuk ketemu, terus mengajak untuk gimana kalau kita collaboration space. Gitu. Jadi di dalam satu space ada dua layanan yang berbeda. Walaupun sama-sama di bidang tumbuh kembang anak, tapi jenis layanannya berbeda.
1: Kalau dari Terapedia sendiri sebenarnya layanan seperti apa yang diberikan Mas?
2: Ya, karena kita profesinya adalah terapi okupasi ya.
1: Yeah.
2: Salah satu metode yang paling kita andalkan adalah sensori integrasi.
1: Sensori integrasi.
2: Betul.
1: Seperti apa itu berarti Mas Adi?
2: Ya, jadi kalau sensori itu kan dari kata sensor ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya punya sensor. Ya, kalau sensor itu kan tujuannya adalah bagaimana tubuh kita itu bisa mendeteksi lingkungan. Gitu kan, detektor tubuh kita seperti itu. Nah, pada anak-anak yang mungkin masih ada hambatan tumbuh kembang ataupun yang sudah memiliki diagnosa klinis tertentu, misalnya autism, ADHD, seperti itu, mereka ada hambatan dalam merasakan tubuhnya dan juga nggak aware ya dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga tujuan kita dengan memberikan sensory integration itu untuk membuat anak itu akhirnya bisa aware dulu, bisa menyadari tubuhnya, bisa kerasa, kemudian bisa sadar lingkungan sekitarnya, agar lebih bisa berinteraksi. Bagaimana dia bisa berinteraksi sama orang kalau sebenarnya dari anak tersebut nggak sadar depan ada orang seperti itu, sehingga seolah-olah seperti di dunianya sendiri seperti itu.
1: Oh begitu. Jadi memang istilahnya bagaimana anak ini bisa merasakan di sekitarnya dulu begitu ya.
2: Dan menikmati dunianya.
1: Dan menikmati dunianya selayaknya anak-anak.
2: Selayaknya berarti.
1: Jangan dikasih handphone terus begitu buat nonton ini nonton itu.
2: Betul
1: kayaknya
2: sekali.
1: Kalau tanya sama Mas Adit kayaknya iya jangan sampai anak itu dikasih gadget mulu, bener nggak sih Mas?
2: Betul.
1: Setuju pasti ya.
2: Setuju.
1: Itu ada bisa memicu sebuah hambatan juga nggak sih tentang sensor untuk anak gitu?
2: Pasti. Jadi sebenarnya kalau dari segi pemberian screen time, kalau bisa di 2 tahun pertama tumbuh kembang anak itu jangan sama sekali. Idealnya demikian kalau menurut WHO.
1: Idealnya begitu ya, 2 tahun lah ya
2: tahun.
1: Minimal. Tapi kalau bisa ya nunggu udah dewasa aja dia dikasih handphone atau gadget ya. Itu kemauan orang tuanya, anaknya beda lagi tuh Bapak Berdua. Ini keren banget ternyata kliniknya akhirnya punya tempat sendiri itu di tahun 2022. Itu cukup panjang ya Mas, waktunya dari 2020 sampai 2022. Pasti banyak apa ya struggle-nya juga. Selama 2 tahun yang harus mondar-mandir bolak-balik begitu. Apa struggle-nya sendiri sebagai seorang terapis okupasi yang berusaha punya klinik akhirnya gitu Mas?
2: Iya. Yang pertama ya dari saya sendiri sebenarnya latihan untuk bagaimana untuk mencari klien ya. Untuk branding. Karena dari orang yang menggunakan jasa saya dulu untuk home visit itu lebih mengenal saya sebagai Adit. Gitu.
1: Hanya Adit.
2: Hanya Adit. Ya? Padahal saya sudah di laporan assessment ataupun juga di laporan reevaluasi ya kita bilangnya. Itu sudah kita tulis Terapedia gitu kan. Nah, kemudian pas awal-awal kita membuat suatu klinik ya dengan mengatasnamakan Terapedia, challenge terbesar saya saat itu adalah mengubah mindset bahwa saya mau ke tempat Mr. Adit dengan saya mau ke Terapedia. Itu awalnya cukup susah itu.
1: Cukup susah begitu.
2: Jadi Adit adalah Terapedia, itu adalah goal saya. Tapi saat itu masih Terapedia adalah Adit.
1: Adit.
2: Nah, gitu itu.
1: Brandingnya berarti.
2: Brandingnya
1: ya,
2: betul.
1: Yang sulit,
2: yang sulit.
1: Untuk udah Terapedia aja itu kayaknya sulit begitu
2: ya.
1: Masih terbawa-bawa Adit, Adit, Adit aja begitu.
2: Iya.
1: Karena mungkin bertemunya dengan Mas Adi terus gitu kan ya.
2: Betul.
1: Orang taunya memang di awal adalah Mas Adi, tapi mau mengangkat Terapedianya kayaknya akhirnya cukup sulit ya.
2: Iya.
1: Apakah butuh waktu 2 tahun itu akhirnya banyak orang yang mengenal sebagai Terapedia begitu?
2: Sebenarnya kalau dalam waktu 2 tahun itu itu masih belum cukup sih ya, sebenarnya belum cukup. Jadi pas awal saya setelah membuka Terapedia ya on site intervention itu juga masih beberapa orang tua itu mengidentikan Terapedia adalah Adit, itu masih ada. Ya tapi ya seiring dengan berjalannya waktu ya sekitar setahunan pasca saya buka itu sudah mulai ya orang-orang itu lebih mengenal Terapedia. Seperti itu, walaupun terkadang ada yang masih pengen kalau bisa dipegang sama Mr. Adit ya. Itu hambatan sekali kan sebenarnya.
1: Padahal sudah banyak terapisnya juga ya.
2: Betul.
1: Gitu, tapi masih pengen Mas Adit aja deh yang pegang gitu.
2: Karena saat itu masih kencengnya itu promosinya mouth to mouth gitu. Jadi antar orang tua bilang sama Mas Adit aja, sama Mas Adit aja gitu. Jadi itu yang benar-benar saya menjadi tantangan adalah menyamaratakan standar antar terapi saya. Yeah, yeah. Sehingga saya juga bisa menjual kapabilitas dari terapi-terapi saya yang lain. Seperti itu. Ya kalau semuanya di handle Mr. Adit ya.
1: Masalahnya ada 3 cabang ini udahan ya. Kalau semuanya Mas Adit kayaknya dibagi 3 nih bagiannya. Gak mungkin bisa begitu tuh Wapro 2 ya. Oh, yang memang jadi kesulitan adalah yaitu tadi brandingnya bukan hanya perkara mereknya aja, yeah, tapi perkara terapisnya juga.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul.
1: Selama 2 tahun itu dari 2020 ke 2022 berarti kan masih sendiri. Mm-mm. Begitu. Benar-benar punya terapis tambahan atau mungkin tim lah ya. Mm-mm. Itu di tahun 2022 itu akhirnya, Mas.
2: Betul, lebih tepatnya di bulan Juli. Dan sebenarnya tantangan ketika sudah berbentuk klinik ya. Yeah, yeah. Mencari terapisnya. Karena susah sekali.
1: Susah ya. Apalagi tadi katanya Mas Adit, pendidikan untuk jurusannya Mas Adit ini cuma ada 2
2: yeah.
1: di kampus Indonesia begitu ya.
2: Iya, yeah, di Indonesia ini untuk jurusan terapi okupasi itu hanya 2 di Indonesia untuk saat ini. Ya semoga semakin bertambah lagi. Tapi yeah, saat ini yang udah yang ready itu hanya 2. Yang pertama itu di Poltekkes Kemenkes Surakarta, di Solo. Dan yang kedua itu di Universitas Indonesia.
1: Oh, makanya mungkin ini juga yang akhirnya membuat Mas Adit juga kesulitan ya. Betul. Mencari seorang terapis untuk okupasi sendiri begitu.
2: Betul.
1: Itu berarti kan salah satu tantangan ya untuk mencari terapis tambahan begitu.
2: Tantangan sekali sebenarnya.
1: Tantangan sekali. Mendapatkannya akhirnya bagaimana? Apakah mencari dari teman-teman kuliah dulu kah atau ya. Bagaimana?
2: Yang pertama dulu yang ketika saya mendapatkan satu nih. Terus saya ya masih dalam tanda kutip lingkupnya masih kecil ya. Jadi kan masih ya kamu temanmu ada enggak yang belum kerja
1: dari
2: dan lain-lain.
1: Dari teman ke teman ya.
2: Akhirnya awalnya gitu kan. Dan kemudian ya seiring dengan berjalannya waktu ya kita juga kan enggak mungkin ya maksudnya dari terapis yang awal masih ada koneksi dengan lulusan-lulusan baru juga enggak mungkin gitu kan. Terus kita juga sempat mengadakan rekrutmen secara langsung sampai memberikan beasiswa juga.
1: Oh, buat pendidikan begitu.
2: Buat pendidikan dan akhirnya ya kita kontrak nanti untuk kerja di Tragedia gitu.
1: Karena saking sulitnya ya.
2: Saking sulitnya beneran harus rebutan sama seluruh
1: sama rumah sakit lah.
2: Ya, rumah sakit juga seluruh
1: lainnya.
2: Indonesia. Jadi kita yang juga harus push dari pihak kampus ya. Maksudnya untuk untuk memberikan kesempatan kita juga untuk on-site recruitment juga langsung di lembaga pendidikannya tersebut seperti itu.
1: Makanya kayaknya kerjasama dengan pihak kampus juga ini sangat berarti banget ya gitu. Kalau ada anak-anak jurusan okupasi nih langsung aja nih kalau memang memenuhi kriteria bisa ya langsung ditarik untuk kerja sama Mas Adit tuh.
2: Ya barangkali kalau misalnya ada yang jurusan terapi okupasi berminat untuk join ya boleh nih kepo-kepo terapi dia.
1: Kayaknya masih open locker ya.
2: Masih
1: untuk terapis ya berarti masih. Ya. Wow, ini langsung aja teman produk kalau kamu ngerasa seorang terapis okupasi dan ngerasa butuh banget nih bisa join sama Mas Adit ya. Tapi di klinik sendiri ada sosial medianya kan Mas?
2: Ada.
1: Ada, apa namanya? Sesuai Terapodia itu atau beda?
2: Sesuai yang di Pro 2 itu ya. Jadi @Terapedia Center langsung aja.
1: Terapedia Center teman Pro 2 kalau kamu mau cari-cari informasi untuk terapi ataupun mencari lowongan kerja. Kayaknya 3 cabang ini masih membutuhkan terapis sepertinya ya.
2: Betul.
1: Waduh, ini bisa jadi peluang juga nih teman Pro 2 buat kamu yang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Yaudah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Mas Adit tentang bagaimana usaha klinik Terapedianya ini. Kalau kamu mau tanya-tanya boleh gabungan di live TikTok kita di Pro 2 FM RRI Surabaya atau WhatsApp 081908952. Di Instagram bisa DM teman Pro 2 di @pro2rrisby juga aplikasi RRI Digital. Tentunya masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang

0: Kamu juga yang lagi istirahat siang, makan siang, santai siang ya, bareng Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Masih bareng sama aku Dewi Anora di sini dan juga Mas Adit. Masih semangat, Mas?
1: Masih?
0: Masih tentunya ya. Kalau kamu belum tahu, Mas Adit ini selaku direktur dari Klinis Terapedia Developmental Center Teman Pro 2. Ya, tadi kita udah banyak banget ngomongin masalah kliniknya dan juga terapi okupasinya sendiri begitu ya. Mm-hmm. Yang aku penasaran juga, kenapa akhirnya Mas Adit tuh buka 3 cabang? Apakah memang di Surabaya itu banyak banget anak-anak atau mereka-mereka yang membutuhkan terapi okupasi ini? Apakah memang sebanyak itu, Mas Adit?
1: Iya betul, apalagi pasca pandemi ya. Jadi kalau misalnya pandemi itu semuanya itu stay at home. Jadi kalau misalnya anak-anak yang terlahir atau yang mungkin menjalani masa toddler itu di bawah 3 tahun di masa pandemi tersebut, pasti tidak ada kesempatan untuk menikmati lingkungan outdoor. Ya, jadi pasti dibatasi. Sedangkan kalau kita berbicara tadi ya, perihal sensori itu kan sebisa mungkin kita harus terpapar oleh berbagai macam stimulus. Ya, kalau misalnya hanya di rumah aja, pasti itu tidak optimal. Sehingga ya pas di pasca pandemi itu, imbas terhadap tumbuh kembang itu kan cukup banyak, sehingga demand untuk anak terapi itu sangat tinggi.
0: Oh, seperti itu. Makanya Mas Adit sendiri memberanikan diri ya. Betul. Membuka 3 cabang ini tadi gitu. Cabang kedua dan ketiga dibukanya di tahun berapa berarti, Mas?
1: Cabang yang kedua itu di Lagoon Avenue Sungkono Mall di Desember 2022.
0: Oh,
1: di tahun yang sama
0: di
1: juga.
0: Di tahun yang sama berarti.
1: Betul. Kemudian satunya lagi di cabang Citraland, Terapedia buka di September 2024.
0: Oke, berarti ada jeda setahunan
1: dua tahun
0: yang ketiga
1: betul.
0: Begitu. Yang ketiga. Karena mungkin melihat peluang banyaknya anak-anak yang masih membutuhkan terapi okupasi itu sendiri, akhirnya mau nggak mau, ya buka cabang aja. Jadi di Surabaya Timur, Pusat dan Barat kayaknya begitu ya. Ini ada semua nih kayak Teman Berdua, nggak susah untuk mencarinya akhirnya. Tapi kalau ngomongin pelayanan sendiri yang diberikan sama Terapedia, pelayanan seperti apa? Yang mungkin apakah memang hanya terapi okupasi aja, tapi atau mungkin ada pelayanan lainnya juga begitu, Mas Adit?
1: Kalau di Terapedia kita hanya terfokus pada satu layanan, yaitu terapi okupasi. Jadi dari mulai asesmen atau pemeriksaan, kemudian perencanaan terapi, kemudian terapinya, kemudian reevaluasi, dikerjakan semua oleh terapi okupasi. Dan saya juga cukup ideal sebagai founder, idealis ya. Sebagai founder, jadi benar-benar memfungsikan secara total ya untuk profesi terapi okupasi sendiri. Seperti itu.
0: Jadi benar-benar fokus sama terapi okupasinya sendiri.
1: Betul.
0: Begitu ya. Dan kalau melihat sepertinya tadi sempat juga cerita di off air begitu, Mas Adit, itu karena di Surabaya itu kayaknya juga kurang ya klinik-klinik yang kayak terfokus sama okupasi sendiri begitu. Dan akhirnya mungkin ini yang jadi semuanya terfokus ke Mas Adit, ke Terapedia juga ya. Mereka-mereka yang membutuhkan terapi okupasi sendiri. Nah, kalau ngomongin masalah sekarang kan kayaknya udah banyak yang mengenal begitu ya, Mas Adit. Ada nggak sih istilahnya peluang untuk menambah layanan? Istilahnya kalau tadi Mas Adit bilangnya hanya okupasi aja. Tapi dengan ramenya sekarang, terus juga udah ada 3 cabang, akankah Mas Adit menambah layanan begitu untuk di Terapedia sendiri, Mas?
1: Untuk menambah layanan sejauh ini memang belum ada plan untuk itu. Ya, karena kita juga punya partner yaitu Bluebird Center, itu berfokus pada terapi perilaku. Dan salah satu yang mereka goalkan juga adalah untuk bagaimana anak itu berkomunikasi, seperti itu. Jadi ya sepertinya untuk Terapedia saya masih sangat menikmati untuk tetap
0: okupasi,
1: fokus
0: begitu,
1: di terapi okupasinya.
0: Oh, jadi masih fokus dan masih nyaman ya,
1: masih
0: istilahnya
1: nyaman,
0: gitu. Terapedia sendiri kerjasama sama rumah sakit nggak sih, Mas, sebenarnya?
1: Ada beberapa rumah sakit yang sering merujuk ke Terapedia.
0: Oh, jadi karena udah ada kerjasama, jadi enak ya sepertinya. Udah
1: lebih tepatnya karena dokter ya, beberapa dokter tumbuh kembang itu yang pertama memang dari relasi, kemudian yang kedua juga dari impresi ya, impresi dari dokter sendiri, karena ya beberapa menilai bahwa asesmen yang asesmen terapi okupasi yang dilakukan di Terapedia itu sangat komprehensif. Seperti dengan data yang mungkin sangat terukur dan juga menggunakan instrumen terstandarisasi yang cukup lengkap. Seperti itu di Terapedia.
0: Oke, jadi ya kalau udah kerja sama-sama rumah sakit berarti tandanya klinik ini udah terpercaya banget gitu ya.
1: Iya, hopefully seperti itu ya.
0: Ini berarti udah hampir berapa? 5-6 tahunan lah ya Mas ya jalan klinik Terapedia ini.
1: Iya, kalau untuk dari home visit ya, kalau dihitung dari home visit berarti 6 tahun.
0: 6 tahun begitu. Istilahnya berasa kita punya rumah sakit sendiri enggak sih kalau sakit bisa aduh sedih. Tapi kan kalau ini enggak bisa ya. Kita kan memberikan layanan sama mereka yang membutuhkan. Betul. Begitu. Ada kesulitan gak selama 6 tahun ini Mas membangun sebuah klinik? Apalagi sebagai anak muda biasanya bisnisnya atau usahanya itu kan yang mungkin berbau makanan ya, atau mungkin kerajinan tangan begitu seperti yang di sebelah ya kan. Tapi ini lebih memilih untuk layanan kesehatan lah istilahnya. Ada kesulitan gak selama 6 tahun ini?
1: Yang pertama kesulitannya of course karena risiko tinggi juga ya. Jadi untuk menjaga standar layanan itu bagi saya itu adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban ya. Yang kedua karena yang ditangani adalah anak-anak. Jadi orang tua sendiri juga gak mau yang istilahnya setengah-setengah lah untuk anaknya. Dan juga gak mau yang istilahnya sembarangan ya untuk anaknya, sehingga kita benar-benar harus menjaga trust, menjaga kepercayaan orang tua, serta lebih ke karena anak-anak itu masa depannya panjang. Beda kalau misalnya kita nangani anak yang orang dewasa yang mungkin ya masa hidup mereka udah terbentuk seperti itu. Tapi kalau anak-anak ini kan ada beban mental di kami juga. Mereka hidupnya masih panjang.
0: Masih gitu. Melalui beberapa fase.
1: Melalui begitu, beberapa fase. Mereka sendiri juga belum terbentuk. Kita bilangnya occupational profile ya. Profil pekerjaan mereka nanti bakal seperti apa. Dan terapi okupasi juga yang bertanggung jawab untuk mengarahkan orang tua. Bahwa oh ini ternyata anaknya asetnya di sini. Limitasnya di sini. Nanti ke depannya bagaimana kalau kuliahnya jurusan ini. Nah, sehingga kita sebagai occupational therapy ya kita juga fokus ini menganalisis occupation-nya nanti di kedepannya anaknya ini cocoknya apa. Gitu. Tapi dilihat dari sudut pandang terapi okupasi ya, kita menggunakan occupational profile nanti untuk menganalisa ya. Seperti itu.
0: Jadi terapi juga punya kewajiban atau istilah tanggung jawab melihat anak ini nantinya seperti apa begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Wah, ini tanggung jawab yang berat gak sih?
1: Berat, sebenarnya? Karena ya itu tadi anak-anak itu masa depannya itu masih panjang. Jadi life kesempatan untuk mencoba berbagai macam pengalaman kehidupan mereka itu masih sangat besar sekali.
0: Kalau mungkin anak-anak yang akhirnya istilahnya maaf normal begitu ya, ini adalah pantauan orang tua begitu. Betul. Kan ya, hanya orang tua saja yang bisa menilai. Tapi kalau kalau udah membutuhkan terapi okupasi sendiri berarti kan memang tanggung jawabnya bersama berarti.
1: Bersama.
0: Ya. Wah, berarti Mas Adit udah istilahnya punya tanggung jawab banyak banget kepada anak-anak yang berada di terapi dia begitu ya. Wah, luar biasa. Kalau di total-total sekarang pasien dari Terapedia ada berapa di 3 cabang ini?
1: Yang sekarang masih aktif ya. Sekitar ada 200-an.
0: Banyak ya Mas.
1: 200-an lebih. Jadi kalau di cabang Rungkut itu sekitar 70-an sekian. Di cabang Lagun itu juga sama 70-an sekian. Yang di Citra ini karena memang space-nya lebih kecil ya. Jadi hanya sekitar setengahnya, 30-an, 40 segitu.
0: Baik. Berarti di setiap cabang ada berapa terapis berarti?
1: Kalau untuk cabang Rungkut dan Lagun karena memang space-nya lebih besar, ada sekitar 7 terapis masing-masing. Kalau yang di Citraland ini lebih sedikit, 5 terapis.
0: Oke. Mas, tadi kan juga sempat cerita bahwa ini juga tanggung jawab kita kepada anak-anak yang terapi di Terapedia begitu kan ya. Bagaimana kepada istilahnya tim pada terapisnya? Tanggung jawab seperti apa yang akhirnya dibebankan ke mereka, atau bahkan Mas juga punya tanggung jawab nih kepada terapis-terapis ini? Begitu. Apa yang diberikan kepada para terapis ini supaya istilahnya menjaga standarnya Terapedia begitu.
1: Kalau dari antar tim ya, kita menjaga SDM kita agar tetap sesuai ya dengan kriteria yang kita mau sebenarnya, kita selalu rutin melakukan supervisi. Ya, jadi di masing-masing cabang kita juga punya supervisor. Kemudian dari mereka sendiri juga kita sering adakan istilahnya seperti meeting untuk membahas satu kasus ataupun juga updating ilmu seperti itu. Karena yang namanya penelitian itu kan semakin kesini kan
0: terus
1: gak
0: berkembang,
1: bisa,
0: ya?
1: Terus berkembang dan gak bisa disamakan dengan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Dan dari Terapedia sendiri juga kita selalu mengedepankan apa ya istilahnya kita bilangnya clinical reasoning, kita bilangnya ya. Jadi alasan kenapa dibalik intervensi itu, sehingga memang sangat penting sekali ada yang namanya diskusi kasus, agar sama-sama nanti kita belajar bagaimana caranya membedah satu kasus dan kemudian keputusan apa nanti yang ideal diterapkan pada kasus tersebut.
0: Seperti itu. Berarti kalau kita mau punya usaha sebuah klinik kesehatan memang cukup riskan ya, Mas Adit ya. Bahkan ada istilahnya riset untuk kasus itu sendiri. Kalau memang setiap terapis atau bahkan Mas Adit juga menemukan pasien yang kayaknya berat ya untuk ditangani begitu. Jadi menanganinya bukan sendiri-sendiri tapi bareng-bareng begitu ya, Mas Adit ya.
1: Sebenarnya kalau sistem pelayanannya itu satu klien satu terapis. Ya, tapi ya karena kita multidisiplin, karena kita memang tim ya, dalam artian satu profesi, satu layanan, ya dengan ada satu kasus yang mungkin unik, ya kita bahas.
0: Bahas bareng-bareng.
1: Dan karena kita sendiri juga human capital ya, dari segi SDM ini benar-benar yang kita selalu evaluasi terus, kita pantau terus, ketercapaian dari anaknya ataupun ketercapaian terhadap standar kinerja terapi. Jadi kita sendiri juga bukan yang kita apa ya, kita lepas gitu aja, yang penting kamu kerja udah.
0: Jadi nggak bisa asal lepas ya kalau ini lepas. Ya, gitu. Mas Adit, mungkin ada teman berdua juga yang pengen banget bisa punya klinik, bukan hanya klinik kesehatan tapi bisa jadi klinik kecantikan juga gitu. Tapi kalau untuk klinik kesehatan sendiri, yang menurut Mas Adit harus dipersiapkan tuh apa sih kalau kita mau membuka sebuah klinik begitu?
1: Yang pertama yang dan harus itu visinya apa, gitu. Visinya apa, dan juga kalau misalnya memang align dengan jurusan, misalnya saya sebagai terapi okupasi membuka layanan terapi okupasi, gitu kan. Kita harus pastikan sebagai founder itu kapabilitas saya cukup nggak untuk dibagikan, gitu. Atau mungkin seberapa percaya saya dalam memberikan suatu layanan seoptimal mungkin, sehingga nanti bisa di-share kepada tim terapis dan membuat semua terapis itu akhirnya trust dengan semua terapis yang kami punya. Jadi keyakinan itu yang sebenarnya itu dulu juga jujur sempat maju mundur juga, karena bukan suatu hal yang sederhana dengan saya membuka layanan dari home visit ke berbasis klinik, yang saya pun juga berarti harus punya staff gitu kan. Nah, saya juga harus memiliki keyakinan bahwa semua pun juga capable. Ya, jadi nggak hanya saya aja yang capable seperti itu, sehingga transferring ilmunya pun juga bisa nggak ya saya. Kadang itu ada yang nempel di otak tapi nggak bisa keluar.
0: Sering seperti terjadi itu. Sih kayaknya
1: iya, dan benar sekali memang apa yang sudah kita visikan. Misal contohnya Terapedia ini pengen agar setiap anak-anak yang kita layani itu bisa meningkatkan kualitas hidup, ya, dan bisa nggak ya itu terjemahkan oleh kapabilitas masing-masing dari anggota ataupun tim Terapedia yang lain seperti itu. Itu. Dan pastikan juga dalam artian dalam membuka layanan klinik ya, apapun itu standar ya, dalam artian standar dalam artian selain skill pun juga dalam apa namanya ya, dalam kayak apa skill ya, skill dan juga beberapa pun juga kita harus memperhatikan ketepatan analisa. Nah, itu yang terkadang kalau kita berbicara perihal tenaga kesehatan nggak bisa kayak yang kita sekedar melihat oh ini tuh begini kemudian resepnya begini. Kadang itu kan ada kasus-kasus yang mungkin unik gitu kan. Nah, jadi siap nggak untuk menghadapi beberapa kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan textbook kita dulu pas kuliah.
0: Bisa jadi di luar itu begitu luar itu. Ya. Bisa jadi lebih parah atau mungkin enggak seberapa parah gitu ya istilahnya.
1: Bahkan di kitab betul dan di kitab pun juga ada orang tua itu yang anaknya itu pengen terapi, tapi kita enggak bisa nemukan. Ini kesulitannya
0: permasalahannya
1: gimana?
0: Apa?
1: Permasalahannya gitu ya? Berarti kita harus lebih deep lagi. Dan ini juga salah satu hal yang perlu untuk saya banggakan juga dari Terapedia, di mana di beberapa klinik lain itu dianggap kliennya itu sudah lulus, tapi di Terapedia kita bisa menemukan kesulitannya di mana. Gitu sehingga memang dari hasil asesmen ini memang sangat penting sekali karena apa? Kalau misalnya orang tua itu masih ada kesulitan, masih ada keluhan, berarti kan anak ini belum bisa dianggap baik-baik saja. Gitu sehingga untuk menjawab itu semua dari asesornya itu harus qualified. Gitu.
0: Ini cukup sulit ya untuk kalau kita mau buka klinik memang banyak yang harus dipertimbangkan ya. Selain tujuan juga kita capable nggak sih kalau mau membuka sebuah klinik kesehatan gitu. Karena ya hubungan kita kan sama orang-orang untuk menyehatkan kembali begitu ya. Jadi kalau mau membuka sebuah klinik kesehatan memang banyak hal yang harus diperhatikan. Termasuk izin membuat klinik itu pasti rumit nggak sih Mas Adit?
1: Dibilang rumit ya karena risiko tinggi. Ya jadi perizinan juga ke dinas cukup banyak ya kriterianya dan juga yang harus dilengkapi gitu.
0: Itu juga pasti ya apalagi ini menyangkut tentang dunia kesehatan pasti syarat-syaratnya banyak.
1: Betul.
0: Dan tidak semudah itu teman peradua. Ini di WhatsApp ada Fitri ya. Dia bertanya, terapi okupasi itu apakah sama dengan fisioterapi? Katanya gitu. Apakah sama? Ini kita juga sedikit mengambil ilmu tentang terapi okupasi nih teman pro 2 ya. Gimana Mas Adit?
1: Berbeda, jauh berbeda. Memang terkadang itu terkesan mirip ya. Karena sama-sama mengerjakan di bidang fisiknya gitu. Tapi kalau fisioterapi, contoh misal ada anak-anak yang belum bisa berjalan misalnya seperti itu. Kalau fisioterapi itu goalnya adalah sampai anak ini tuh berjalan, itu sudah selesai. Tapi kalau occupational therapy atau terapi okupasi, agar anak ini dengan yang hambatan berjalan ini bisa menendang bola gitu.
0: Bukan hanya berjalan.
1: Bukan hanya berjalan, bisa menendang bola, kemudian dia bisa mandiri dalam artian anak yang sebelumnya belum bisa berjalan, kemudian kita coba arahkan mungkin atau kita latih anaknya agar lebih bisa berpindah dari mungkin dari kursi, kemudian mau ambil sesuatu yang dibawa, mengambil mainan, ataupun mau mengambil barang yang terjatuh, sehingga fungsionalitas ya atau tujuan dari aktivitas itu harus jelas kalau terapi okupasi. Gitu. Jadi goalnya kalau fisioterapi biasanya itu lebih ke kemampuan ototnya. Tapi kalau dari terapi okupasi itu fokus pada kemandirian.
0: Kemandirian dan fungsi tujuannya fungsi, juga begitu.
1: Betul.
0: Ya, kalau biasanya fisioterapi ya udah jalan aja, tapi kita diajarin gimana ngambil sesuatu, nendang ini, nendang itu
1: betul,
0: begitu. Ya. Oh, berarti di klinik banyak mainan anak-anak dong, Mas Adit?
1: Harus.
0: Harus ya.
1: Itu adalah modal awal kita dulu bahkan ketika home visit.
0: Oh, home visit bawa sendiri.
1: Tas, bawa tas gede isinya mainan.
0: Oke.
1: Nah, jadi bahkan dianggap kayak
0: jual mainan gak sih?
1: Satu jual mainan, yang kedua teman main.
0: Oh gitu ya. Jadi berasa bestie gitu.
1: Berasa bestie.
0: Sama adik-adik itu ya.
1: Iya.
0: Oh, memang media okupasi sendiri ya mainan anak-anak berarti ya?
1: Mainan anak-anak. Jadi kalau Kak Dewi sendiri berkunjung ke Terapedia, masuk ke ruangan kliniknya, itu ada ayunan. Ada perosotan.
0: Tapi kayaknya kalau saya yang pakai nggak bisa ya Mas ya.
1: Iya.
0: Kegedean sayanya teman pro 2 gitu ya. Oke. Banyak berarti mainan-mainan yang ada di Terapedia.
1: Betul.
0: Dan itu memang sesuai fungsi lah seperti itu ya. Adanya mainan itu memang difungsikan untuk terapi okupasi itu sendiri kan.
1: Betul.
0: Ya. Bukan karena taman bermain ya. Biasanya terapi okupasi ini berapa lama sih kalau dalam satu kali terapi begitu?
1: Kalau per kedatangan rata-rata 1 jam ya. Kita bagi itu 50 menit intervention ke anaknya, 10 menit terakhir itu ngobrol sama orang tua untuk menjelaskan di sesi tersebut perkembangan apa yang sudah dicapai dan juga kendalanya apa, dan yang pasti adalah PR untuk orang tua apa, karena percuma anaknya dibawa ke tempat terapi tapi di rumah ratusan jam sisanya ya kan, anaknya nggak diapa-apain.
0: Nah, berarti tugasnya terapi okupasi itu bukan hanya ke anak-anak aja tapi ke orang tuanya juga nih, bagaimana orang tua bisa menghandle anak-anak di rumah juga. Gitu. Mas Adit, kira-kira dengan 3 klinik ini nantinya akan nambah klinik lagi mungkin di luar Surabaya atau begitu?
1: Harapannya begitu.
0: Aduh, tapi harapan luas dari Terapedia sendiri apa, Mas Adit?
1: Harapan luas sebenarnya dengan adanya Terapedia, semoga lebih banyak anak-anak yang terbantu oleh layanan kita ya. Semakin bisa meningkatkan kualitas hidup mereka, karena kembali lagi anak-anak ini kan juga perjalanannya masih panjang. Selain dari sisi materi, yang namanya juga bidang ilmu ya. Misal ya seperti tadi misalnya anaknya belum bisa berjalan, kemudian kita latih agar anak itu lebih bisa mandiri, lebih bisa bermain bersama teman. Selagi ilmu yang kita berikan ke anak itu bermanfaat sampai sepanjang hidupnya, itu kan juga jadi amal jariah juga.
0: Amin, luar biasa. Karena bisa membantu orang banyak ya.
1: Betul.
0: Mas Adit ya, keren banget ini. Kira-kira dalam waktu dekat Mas Adit akan membuat gebrakan apa di Terapedia? Adakah promo-promo atau apa gitu, Mas?
1: Ya, kalau untuk promo kita belum ya, seperti itu. Paling kalau misalnya dari segi gebrakan, kita memang lagi mencoba untuk meneliti beberapa pendekatan ya, yang mungkin lebih, apakah ini lebih efektif atau ya kita tetap terus belajar. Nanti hopefully ada yang beberapa bisa kita implementasikan dan juga lebih efektif lagi di pelayanannya.
0: Berarti ini fokusnya bukan hanya ke bisnis aja, tapi dalam teknis pelayanan juga dipelajari berulang-ulang.
1: Betul,
0: ya.
1: Dipelajari berulang-ulang.
0: Wow, jadi gimana teman Pro2, kamu masih mau punya usaha atau bisnis dalam bidang kesehatan, buka klinik kecantikan atau klinik kesehatan gitu? Karena kayaknya kalau didengerin apa yang disampaikan Mas Adit ya, aku ya pusing deh teman Pro2 yang dipersiapkan banyak gitu ya. Bukan hanya handle bisnisnya, tapi juga harus belajar terus-terusan, karena yaitu tadi ilmu penelitian itu selalu berkembang begitu. Betul. Mas Adit ya, keren banget Mas Adit, apa yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini, thank you banget. Semoga
1: terima kasih.
0: Bermanfaat untuk teman Pro2 yang ternyata punya cita-cita seperti Mas Adit begitu.
1: Amin.
0: Ya. Sukses terus untuk Terapedia.
1: Terima kasih Kak Dewi.
0: Semoga nanti bisa berkembang lagi jadi banyak banget
1: kliniknya.
0: Bukan hanya di Surabaya tapi luar Surabaya juga.
1: Amin, harapannya demikian.
0: Baik, terima kasih Mas Adit.
1: Dengan senang hati.
0: Sehat dan sukses selalu. Amin. Ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Thank you juga buat kamu teman Pro2 yang udah pantengin Muda Kreatif Berjaringan Korwil Jawa Timur. Semoga apa yang disampaikan Mas Adit nanti bermanfaat buat kamu juga. Iya. Thank you buat yang dengerin lewat RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Habis ini balik ya bareng sama penyiar masing-masing di daerah. Thank you. Dewi Anora pamit undur diri. Kamu stay tune terus di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu dengerin Entrepreneur Muda. Thank you for listening.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Nah, teman Pro 2 balik lagi di 98.6 RRI Pro 2 FM, semenap teman-teman, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kali ini di jam 1, Ria akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Nah, ini di informasi kita yang pertama, ada demam piala dunia di tahun ini ternyata nggak cuma terasa di kota-kota besar aja ya teman Pro 2, tapi juga sudah sampai ke pelosok desa, salah satunya yakni di Kampung Depa, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura tepatnya nih teman Pro 2. Menjelang laga pembukaan Piala Dunia di tahun ini yang akan berlangsung pada Jumat dini hari besok ya, suasana kampung ini berubah total jadi penuh warna dan semangat sepak bola pastinya. Nah, para pemuda yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat atau ISPUR yang bersama warga setempat kompak menghias kampung mereka ini dengan berbagai atribut khas Piala Dunia loh teman Pro 2. Wow, jadi kampung piala dunia dalam semalam nih. Nah, begitu memasuki Kampung Depa, ini pengunjung langsung disambut deretan bendera besar dari berbagai negara peserta piala dunia yang berkibar di sepanjang jalan menuju kampung nih teman Pro 2. Nggak cuma itu, rumah-rumah warga juga dihiasi poster, banner, sampai ornamen bola yang membuat suasana ini semakin meriah. Yang paling menarik nih teman Pro 2, warga dan pemuda setempat juga udah nyiapin layar lebar untuk menggelar acara nobar nih selama turnamen berlangsung. Jadi keseruan menyaksikan pertandingan bakal terasa lebih ramai dan juga penuh kebersamaan nih. Nah, menurut pembina ISPUR yakni Abdul Salam, seluruh warga sangat antusias ya menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini. Bahkan untuk menambah kemeriahan nih, panitia juga udah menyiapkan berbagai door prize yang akan dibagikan pada peserta nobar. Nah, semangat yang ditunjukkan warga Kampung Depa ini juga membuktikan bahwa sepak bola ini memang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan ya, dari kota besar hingga pelosok desa. Jadi, euforia Piala Dunia selalu berhasil menghadirkan kebahagiaan dan juga kebersamaan nih teman Pro 2. Wow, gak sabar ya nunggu Piala Dunia nanti di teman Pro 2. Well, masih banyak lagi informasi olahraga di 94.6 ini ya teman Pro 2. Di Pro 2 akan hadirkan dalam satu jam ke depan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Pertemuan Pro 2 kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor tipis 1-0 dalam laga FIFA Matchday kemarin dapat banyak respon positif dari pecinta sepak bola tanah air kita nih. Dan salah satunya datang dari Andi Eka. Dia ini pecinta sepak bola asal Sumenep ya. Dan menurut Andi sendiri kemenangan ini bukan hanya soal hasil akhir di papan skor, tapi juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif dari permainan skuad Garuda nih teman Pro 2. Nah, dia ini juga melihat para pemain tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi sepanjang pertandingan ya, dan mampu menjalankan strategi yang diterapkan pelatih dengan baik. Yang paling menarik nih perhatian Andi juga adalah keberanian pelatih Timnas Indonesia kita dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Nah, menurutnya langkah tersebut juga menjadi sinyal nih bahwa tim pelatih sedang meramu komposisi skuad terbaik untuk menghadapi berbagai agenda internasional ke depannya. Nah, para pemain muda yang diturunkan pun dinilai mampu menjawab kepercayaan tersebut ya dengan penampilan yang menjanjikan nih teman Pro 2. Mereka tampil penuh semangat, berani mengambil inisiatif dan juga menunjukkan potensi besar untuk menjadi tulang punggung timnas di masa mendatang. Andi juga berharap tren positif ini juga bisa terus berlanjut ya teman Pro 2. Dia ini optimis timnas Indonesia kita akan semakin kuat jika regenerasi pemain terus berjalan dan para talenta muda mendapatkan menit bermain yang cukup di level internasional. Dan juga dengan kombinasi pemain berpengalaman dan juga generasi muda yang terus berkembang, harapan untuk melihat Timnas Indonesia kita tampil semakin kompetitif nih teman Pro 2 di kancah internasional pastinya, dan semakin terbuka lebar pastinya nih untuk jalannya mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik.

Nah teman Pro 2, ada cerita penuh makna nih, penuh perjuangan dari Madura United yang berhasil memastikan diri tetap bertahan di Super League di musim 2026-2027 ya. Nah, di balik keberhasilan itu ternyata ada perjalanan panjang dan juga penuh tantangan yang harus dilalui oleh laskar sapi kerap kita sepanjang musim lalu. Caretaker Madura United, yakni ada Rahmat Basuki yang mengungkapkan bahwa perjuangan untuk keluar dari ancaman degradasi menjadi salah satu periode paling berat nih dalam sejarah klub. Nah, menurutnya seluruh elemen tim harus mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan emosi demi mempertahankan Madura United tetap berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Nah, meski tim sempat mengalami berbagai tekanan dan hasil yang tidak selalu sesuai harapan nih, Rahmat mengaku tidak pernah kehilangan kepercayaan pada para pemainnya. Nah, dia ini menilai seluruh skuad udah menunjukkan dedikasi, semangat juang dan juga kerja keras luar biasa nih hingga akhirnya berhasil menyelamatkan tim dari zona degradasi. Rahmat juga menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hasil kerja satu atau dua orang aja ya teman Pro 2. Dia ini memberikan apresiasi kepada presiden klub, jajaran manajemen, ofisial, pelatih, hingga para pemain yang tetap solid dan bersatu menghadapi berbagai dinamika sepanjang musim. Dan menurutnya semangat pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh keluarga besar Madura United ini menjadi modal penting ya untuk menyambut musim kompetisi berikutnya dengan lebih percaya diri. Dan kini setelah berhasil melewati masa sulit itu nih teman Pro 2, Madura United diharapkan bisa bangkit lebih kuat, lebih stabil lagi dan kembali bersaing di papan atas Super League.

0: Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman Pro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antar kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Nggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan mintalah lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Nah, teman Pro 2, ada kabar terbaru datang dari tim kebanggaan masyarakat Pamekasan, yakni Persepa Melangga Laskar Ronggo Sukowati dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi ngumumin pembagian grup babak 32 besar Liga 4 Nasional, dan Persepam dipastikan tergabung di grup W ya teman Pro 2. Nah, di grup ini Persepam akan bersaing dengan tim 3 tim lainnya ya teman Pro 2, yaitu Persikoba dari Kota Batu, Persigar Garut, dan juga Persemai Maibrat nih teman Pro 2. Nah, seluruh pertandingan grup W akan digelar di Stadion Gelora Brantas Kota Batu yang juga merupakan markas dari Persikoba nih teman Pro 2. Wow, jadi menanggapi hasil undian tersebut juga manajer Persepam yakni ABD Razak yang mengaku seluruh pemain dan juga timnya menyambut positif keputusan lokasi pertandingan nih teman Pro 2. Meski harus bermain jauh dari kandang sendiri, hal itu tidak mengurangi semangat juang Laskar Ronggo Sukowati ini untuk memberikan penampilan terbaiknya. Bahkan, manajemen tetap memasang target tinggi nih pada ajang Liga 4 Nasional musim ini, dan Persepam bertekad nih melangkah sejauh mungkin, menembus partai final dan juga membawa peluang trofi juara untuk masyarakat Pamekasan pastinya. Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan juga semangat juang yang tinggi, para pendukung tentu berharap Persepam ini mampu menunjukkan performa terbaiknya saat menghadapi persaingan ketat di babak 32 besar nanti. Jadi kita doakan saja ya teman Pro 2, kita doakan bersama-sama supaya Laskar Ronggo Sukowati ini bisa melaju mulus dan mengharumkan nama Pamekasan di kancah nasional pastinya.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Teman-teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih barengan Ria ya. Dan di jam 2 ini kita update informasi dari dunia entertain, dari dunia hiburan ya. Nah ini buat kamu-kamu semua yang tumbuh besar ditemani petualangan misteri bareng Scooby-Doo dan geng juga, dan juga ada geng Mystery Inc. Ada kabar seru banget di teman Pro 2 dari Netflix. Netflix akhirnya ngerilis first look resmi untuk serial live action terbaru mereka yang berjudul Scooby-Doo Origins. Wow, jadi flashback di zaman sekolah dulu ya. Jadi menariknya serial ini bakal mengangkat kisah awal mula terbentuknya kelompok pemecah misteri paling ikonik di dunia animasi ini. Dalam cuplikan singkat yang dibagikan nih, penonton diajak melihat dari sudut pandang seekor anjing yang sedang berlari. Suara langkah kaki dan gonggongan terdengar sebelum akhirnya sosok Scooby-Doo itu muncul di layar dan langsung melompat ke pelukan Shaggy yang diperankan oleh Tanner Hagen di tempat produksi. Nah, meski hanya beberapa detik, kemunculan ini langsung bikin para penggemar nostalgia dong ya, dan juga penasaran dengan versi live action terbarunya. Kayak gimana nih penampilannya nanti ya teman produksi. Nah, berdasarkan sinopsis resminya nih, Scooby-Doo Origins ini akan menghadirkan cerita modern yang berfokus pada masa sebelum Mystery Inc. nih teman produksi. Nah, terbentuknya Mystery Inc. ini kayaknya fokusnya di sebelumnya deh teman produksi. Jadi kita bakal melihat gimana persahabatan Scooby-Doo, Shaggy, Daphne, Velma dan juga Freddy nih teman Pro 2 yang bermula sebelum mereka ini memecahkan berbagai misteri bersama ya. Selain Tanner Hagen sebagai Shaggy, serial ini juga dibintangi oleh MC Kenna Grace sebagai Daphne, Abby Ryder for Sonny sebagai Velma dan juga Maxwell Jenkins sebagai Freddy. Ada juga Paul Walter Hauser yang ikut bergabung meski karakternya yang diperankannya ini masih dirahasiakan ya teman produksi. And for your information nih, Scooby-Doo pertama kali hadir lewat serial animasi tepatnya di tahun 1969. Lama banget ya, Ria belum lahir. Dan sampai sekarang tetap jadi salah satu waralaba animasi paling populer di dunia pastinya nih teman produksi. Nah, lewat serial terbaru ini, generasi baru kita ini bisa ikut mengenal asal-usul geng pemburu misteri legendaris ini ya teman produksi. Jadi kalau menurut kamu-kamu semua nih, apakah versi live action-nya ini bakal seru animasinya atau gimana nih? Ya kita tunggu aja deh teman Pro 2 petualangan perdana Scooby-Doo dan kawan-kawan di Netflix nanti nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: don't love me.
1: Well, teman Pro 2, buat kalian nih para penggemar anime, terutama pecinta dunia kutukan dan penyihir Jujutsu, siap-siap nih. Karena kabar terbaru soal kelanjutan anime Jujutsu Kaisen bakal segera diumumin nih teman Pro 2. Nah, studio MAPPA resmi mengonfirmasi bahwa detail terbaru mengenai Jujutsu Kaisen Season 4 akan diungkap dalam acara Jujutsu Talk Special Edition yang dijadwalkan berlangsung di 19 Juni besok nih teman Pro 2. Nah, pengumuman ini tentunya jadi momen yang paling ditunggu-tunggu para penggemarnya ya. Soalnya musim ketiga kemarin meninggalkan banyak tanda tanya besar setelah mengadaptasi arc Itadori's Extermination dan Perfect Preparation ya. Banyak banget misteri yang masih bikin penasaran dan belum terjawab sampai sekarang. Nah, menariknya lagi nih, acara Jujutsu Talk Special Edition bakal dibagi menjadi dua sesi nih teman Pro 2. Pengisi suara Yuji Itadori, Junya Enoki, dan juga pengisi suara Yuta Okotsu, Megumi Ogata dijadwalkan hadir untuk berbagi informasi terbaru nih. Nah, sesi pertama akan menjadi bagian dari acara pengumuman proyek-proyek terbaru MAPPA nih teman Pro 2. Dan pihak anime sudah memastikan bahwa pembaruan mengenai season 4 menjadi salah satu agenda utama yang bakal dibahas nih. Nah, sementara sesi kedua bakal disiarkan melalui kanal YouTube Toho Animation dan juga tersedia dalam format podcast di Spotify ya untuk pendengar di Jepang. Pengumuman ini juga menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-15 MAPPA sepanjang tahun 2026 ini. Nah, sebelumnya studio tersebut juga udah meluncurkan situs perayaan khusus dan memperkenalkan logo baru untuk menandai perjalanan panjang mereka di industri anime nih teman Pro 2. Jadi menurut kalian arc apa nih yang paling pengen diadaptasi dari season 4 nih teman Pro 2? Well, yang jelas sih ya, tanggal 19 Juni nanti bakal jadi hari yang wajib masuk kalender para penggemar Jujutsu Kaisen nih teman Pro 2. Tetap update informasi anime terbaru hanya di Pro 2 Entertainment.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produa, kali ini ada kabar keren dari dunia seni pertunjukan Indonesia kita. Pementasan Under the Volcano bakal mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia di tahun ini. Dan yang bikin menarik nih, ada satu simbol sederhana yang jadi pusat perhatian, yaitu tangga. Nah, sutradara Yusril Katil yang memilih tangga bukan sekedar sebagai properti panggung ya teman Produa. Buat beliau, tangga ini punya banyak makna dalam kehidupan sehari-hari dan sangat dekat dengan pengalaman masyarakat Sumatera Barat yang sangat akrab dengan bencana alam, terutama letusan gunung dan juga gempa. Di atas panggung, tangga berubah-ubah fungsi nih. Jadi, kadang tangga ini jadi lereng gunung, jalur penyelamatan, jembatan, menara, bahkan pemakaman nih teman Produa. Nah, properti yang terlihat sederhana itu ternyata bisa membangun dunia pertunjukan yang penuh emosi dan juga makna. Dan menurut Yusril sendiri, simbol tangga ini bukan cuma bicara soal bencana alam aja. Tangga juga menggambarkan perjuangan manusia untuk terus naik, bertahan, dan juga mencapai tujuan hidupnya meski situasi sulit menghadang. Nah, Direktur Artistik Bumi Purnati Indonesia, yakni Restu Iman Sari Kusumaningrum, yang juga menilai simbol ini memperkuat pesan utama pertunjukan nih teman Produa. Tangga sendiri menjadi lambang solidaritas, harapan, dan juga kemampuan manusia untuk saling membantu setelah bencana ini terjadi. Keren ya teman Produa, dari sebuah benda sederhana lahir pesan besar tentang ketahanan dan juga kemanusiaan. Well, semoga Under the Volcano ini sukses membawa nama Indonesia kita bersinar ya di panggung internasional.

Dan teman Pro 2, tepat di pukul 14.47, kita akan mengumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Allahu Akbar.

0: Wanita muslimah ini telah beriman pada masa awal-awal kenabian Rasulullah. Peristiwa Bukit Safa adalah sebuah titik tolak untuk membuktikan komitmennya kepada Islam. Ia adalah salah seorang muslimah yang menyokong seruan Rasulullah ketika beliau bersabda kepada kerabatnya di Bukit Safa. Sesungguhnya aku datang untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa di depan kalian terdapat siksa yang amat keras. Dialah Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah sekaligus saudara perempuan sekandung Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia masuk Islam bersama angkatan pertama orang-orang yang beriman di bawah seruan dakwah Nabi. Baginya, menerima Islam berarti rela menggadaikan dirinya bagi kemuliaan Islam. Sejarah mencatat bahwa Sofia terhitung salah satu wanita yang amat gigih menyokong perjuangan Rasulullah. Sofia pun harus menghadapi teror, ancaman pembunuhan, dan penghinaan dari musuh-musuh Islam. Perang Uhud menjadi saksi atas kegigihan Sofia. Perang ini nyaris merenggut nyawa Rasulullah. Pasukan kaum muslimin kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran. Di saat itulah naluri jihad Sofia menyeruak. Ia segera merenggut sebuah lembing seraya diacung-acungkan dengan gagah. Apakah kalian akan meninggalkan Rasulullah? Teriak Sofia bersemangat. Saat mendengar teriakan itu, semangat juang kaum muslimin yang sempat pudar kembali bergelora. Mereka kembali menghabisi musuh dan akhirnya berhasil menyelamatkan Rasulullah. Ketika perang usai, Hamzah, saudara kandungnya, gugur sebagai syahid dalam keadaan yang mengenaskan. Mendengar peristiwa itu, Rasulullah memerintahkan putra Sofia untuk menjauhkan Sofia dari medan pertempuran. Rasulullah khawatir Sofia akan syok melihat keadaan saudaranya itu. Namun apa yang dikatakan Sofia? Berita kematian saudaraku yang mati dalam keadaan tercincang demi membela agama Allah telah sampai kepadaku. Biarlah aku menjenguknya. Insya Allah aku mampu bersabar. Ketika Sofia sampai di depan jenazah Hamzah saudaranya, ia berkata, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Semoga Allah mengampunimu. Itulah Sofia binti Abdul Muthalib. Sosok seorang muslimah kafah yang pemberani dan sabar.
1: Seorang pemberani yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Orang yang syahid mendapatkan 6 keuntungan. Pertama, akan diampuni. Yang kedua, dia akan melihat tempat duduknya di sorga. Kemudian diselamatkan dari siksa neraka. Termasuk dia akan mendapatkan mahkota yang indah. Dan berikutnya akan diberikan satu pendamping yang sangat indah. Dan akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Info Pro 2.
1: Halo.
2: Ya, kok dapat tiba-tiba halo? Belum juga masuk.
1: Mau ngomong sama siapa?
2: Mau ngomong sama Indah.
1: Oke,
2: Bro,
1: mana ini materinya kita?
2: Ada dong, masihnya. Apa nih, Kak? Mau dibaca dulu kah atau gimana?
1: Iyalah, masa dipototin aja kita diam bersama.
2: Oke, okay, jadi ini teman Bro, kita ke Info Pro 2 terlebih dahulu. Di mana ada ini rumah tahanan negara, di mana rutan kelas 2B Sumenep terus mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui inovasi e-laksi atau layanan kunjungan.
1: Stop, kirain Indah apa?
2: Apa?
1: E-laktasi.
2: Tadinya mau gitu sih, tadinya mau gitu Kak, tapi karena memang udah fokus nih ya, fokus jadi e-laksi namanya.
1: Layanan kunjungan.
2: Nah, kunjungan dan integrasi elektronik yang tadi sempat di Halo LR juga nih Kak, yang mana. Okay. Inovasi tersebut menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kunjungan dan integrasi warga binaan secara lebih cepat, mudah, dan transparan juga pastinya. Aha. Dan mana melalui sistem ini diharap juga meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital ini, di rutan ini ya, dan juga bentuk komitmen juga rutan Sumenep ini untuk masyarakat dapat melakukan pendaftaran kunjungan secara daring tanpa harus datang lebih awal untuk mengurus administrasi nih Kak. Okay. Jadi semuanya tuh online sekarang ya.
1: Keren ya.
2: Keren banget sih pastinya.
1: Ini memangkas waktu dan tenaga.
2: Betul, dan juga meminimalisir terjadi adanya kayak, tahu nggak sih Kak, penyeludup-penyeludupan gitu loh Kak. Nah, gitu.
1: Gitu teman Bro 2. Ya udah, kita ke berikutnya teman Bro 2. Tim nasional voli putri Indonesia sukses memetik kemenangan krusial di laga keempat mereka di ajang AFC Cup 2026 bertanding di Kandan City Arena di Filipina kemarin ya. Tim voli putri kita itu tampil tangguh dan menyudahi perlawanan tim Hong Kong dengan skor telak 3-0. Kemenangan anak asuh Marco Sugiyama ini menjadi suntikan modal berharga untuk mengokohkan posisi di papan atas klasemen sementara fase grup. Dan Marco Sugiyama menekankan dengan adanya tambahan 3 poin dari laga ini yang membuat Indonesia kini mantap bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 7 poin hasil dari 2 kali menang dan 2 kali kalah. Sebelumnya tim kita sukses menumbangkan Iran 3-1 namun harus mengakui keunggulan tim kuat Kazakhstan 0-3 dan Vietnam 2-3 lewat drama 5 set. Khusus Indonesia mengalahkan Hong Kong menjadi syarat pertama untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Skuad asuhan Marco Sugiyama ini juga masih perlu membungkam Lebanon di laga akhir yang akan diselenggarakan kapan? 2 hari lagi. Jumat 12 Juni 2026.
2: Wih, go, go, keren go, banget go. tim voli kita ya. Yeah. Semoga ini tim voli putri lagi kan ya.
1: Yes.
2: Semoga perjalanannya lancar sampai ke set-set selanjutnya gitu kan. Diberikan kemenangan juga.
1: Iya.
2: Oke, kita ke informasi terakhir teman Bro 2, di mana pemerintah Kabupaten Sumenep bersama panitia haji mematangkan persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026, yang mana sebanyak 1.344 jemaah asal Sumenep dijadwalkan tiba secara bertahap pada 21 hingga 22 Juni mendatang nanti, yang mana seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter 77, 78, 79, dan 81 juga akan mendarat di Bandara Juanda, Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Sumenep. Kabupaten Sumenep, yang mana lokasi penyebutannya juga udah ditetapkan, yang mana di ini di stadion
1: Panglegur.
2: Betul, nanti ketemu kita nih. Yang kerja kemarin Kepala Haji Ahmad Halimi juga mengimbau keluarga jemaah untuk memperhatikan jadwal kedatangan masing-masing kloter guna menghindari kepadatan saat proses penyambutan. Jadi biar enggak ini ya berdesakan ya, enggak numpuk ya. Betul. Dan juga panitia bersama instansi terkait juga menyiapkan aturan pengaturan lalu lintas ya, area parkir dan juga banyak layanan pendukung bagi jemaah yang baru menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Itu. Biasanya capek kan?
1: Ya.
2: Jauh-jauh kan ya.
1: Ini disediakan layanan hotel enggak?
2: Enggak tertera sih di situ, enggak ada, cuman kayak lalu lintas lah gitu biar tidak macet. Biasanya kan kalau hajian itu macet biasanya.
1: Iya. Indah harus Pak, mau ke arah Pak, mau ke arah.
2: Iya.
1: Enggak mau dilewati. Ya udah teman Bro 2, itu informasi yang kita beri buat kamu. Nanti kita akan update lagi di jam 20. Kalau kamu keburu langsung aja ke www.rri.co.id.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Teman Pro 2, kita barengan lagi ya. Betul. Di sore ceria ini barengan Alip sama Indah.
2: Sebelumnya biasanya sama Kak Sandri. Sekarang dengan Mbak Indah, Kak Indah. Okay. Ada apa nih Kak sekarang? Madura, Madura,
1: ada
2: Madura.
1: Ada aku di hatimu, Lip.
2: Oh, sepertinya Mbak Indah nih kasmaran mulu nih.
1: Tiap siaran dia kasmaran katanya. Karena juga begitu.
2: Betul, betul, betul. Gak apa-apa. Itu membangkitkan gairah, semangat motivasi untuk betul banget. Oke, ada apa nih Kak di Madura?
1: Ada TTM dulu.
2: Oke. Oh iya, ada ini ya. TTM.
1: Teki Madura. Nah, itu teman Pro 2. Bahasanya duit.
2: Uang dalam bahasa Madura, tapi ini kalau teman Pro 2 menyangkanya itu pakai bahasa biasa, Madura biasa. Bukan, ini dia bahasa halusnya. Karena dia awalnya O.
1: Engki punten.
2: Engki punten. Nah, kalau yang tadi itu pese gitu kan.
1: Masa
2: pese? Pese uang.
1: Pekok bukannya uang.
2: Sama juga ya kayaknya ya. Pekok. Tapi yang aku biasa di zamanku nih ya, Gen Z ini ya, itu pese di sini. Nah, kalau yang ini uang dalam bahasa Madura halus, yang mana ada 5 huruf ya pastinya. Dan di awal tuh O dan diakhiri dengan huruf G.
1: Obeng.
2: Nah, ya, jangan didabur dulu.
1: Obeng, obeng.
2: Kayaknya lobeng.
1: Kan O sama G kan. Oh ya udah, teman Pro 2 dijawab. Kalau kamu bisa langsung aja ke WW-nya Pro 2 ya.
2: Betul.
1: Atau ke DM ke Instagram
2: atau langsung aja ke studio Pro 2
1: langsung ke rumah kita. Nah, kita mau ngomongin ini teman Pro 2, tradisi di dari Pulau Masalembu ya.
2: Betul.
1: Namanya Tok-Tok.
2: Tok-Tok, Tok-Tok yang bukan aplikasi itu ya, bukan ya?
1: Bukan.
2: Bukan, tapi namanya Tok-Tok.
1: Nah, ini Tok-Tok, tradisi adu banteng.
2: Ya, kalau orang-orang mungkin ingatnya sapi. Itu di sini kan kerapan sapi doang gitu kan. Ternyata ada tradisi lain juga yang memang gak kalah unik juga nih, namanya tuh Tok-Tok. Yang mana tadi kata Kak Indah tadi dari mana? Dari Masalembu ya?
1: Iya.
2: Dari pulau nih. Betul. Yang mana salah satu kepulauan di Kabupaten Sumenep juga. Yang mana kalau kerapan sapi itu kan ini ya, apa, adu lari. Kalau ini mempertemukan dua sapi jantan untuk saling adu kekuatan.
1: Nah,
2: gitu.
1: Itu teman Pro 2. Tapi ini sapi ya, bukan banteng ya?
2: Betul, sapi.
1: Kalau di apa? Kalau di mana tuh?
2: Yang mana? Oh, kalau di Itali.
1: Spanyol.
2: Itali. Oh. Spanyol. Nah, dia gitu. Dan adu ini ya.
1: Adu banteng tuh.
2: Kalau di Masalembu ini adu sapi jantan. Yeah. Yang kalah jadi rendang.
1: Yang menang.
2: Ya jadi kedua sapi ini ya, yang mana akan saling berhadapan dan dorong-mendorong gitu ya Kak ya.
1: Sapinya dipilih yang punya tanduk.
2: Betul.
1: Yang

0: tanduk.
1: Punya tanduk berarti dia tidak punya kekuasaan. Tidak bertanduk.
0: Iya, tidak kuat ya. Jadi kalau yang ada tanduknya nih.
1: Terus dia juga ada matadornya ya. Kalau di banteng kan ada matadornya teman Pro 2 pakai apa bendera merah-merah gitu kain. Nah, ini juga ada. Ada ya, tapi enggak ada sebutannya, cuma wasit.
0: Jadi itu akan menjaga apa mengawasi lah jalannya pertandingan. Ya, biar dia enggak nyeruduk.
1: Sapinya, bagaimana? Ring biru, ring merah gitu.
0: Sapinya yang satunya jawab, "Mo." Oh.
1: Enggak.
0: Ya, jadi cukup diawasi. Mana ini wasitnya tuh yang berpengalaman pastinya ya, biar sapinya tuh tidak nyeruduk penonton gitu kan. Yang benar nyeruduk dia adu kepala. Bukan ya, berarti kalau sebutannya tuh kan ada istilah adu banteng ya. Ini berarti adu sapi gitu kan.
1: Katanya sapi yang menang itu nanti nilai jualnya tinggi Ali, bukan jadi rendang.
0: Oh, kirain ya yang tadi kalah. Bilang yang kalah jadi rendang.
1: Gitu. Nah, ini yang menang dia dianggap memiliki kualitas baik tuh. Keren ya. Tapi ya itu tadi, ini tradisi ini menimbulkan banyak pro kons karena dianggap mengadu hewan dan berpotensi menimbulkan masalah seperti perselisihan maupun praktik taruhan yang menyimpang dari tujuan awal tradisi ini.
0: Ya wajar lah, namanya juga ini ya pasti ada kontroversi dan lain-lain, tapi ya kita harus melihat dari sisi lainnya juga, sisi positifnya ya. Namanya itu sudah
1: seru-seruan sih.
0: Sudah ada apa sih namanya, adat ya, atau ini udah kebiasaan tradisi lah di sana.
1: Tok-tok dari Masa Lembu Teman Pro 2. I'm like some

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TPM Teka-teki Madura.
1: Ayo, apa ya obatnya teka-teki Madura
2: yang betul. Teman-teman Pro 2 tadi udah kita tungguin ya di WA dan juga dan ada juga ya memang di WA. Yang kita tunggu di sini yang mampir ke studio kita tidak ada.
1: Enggak ada yang mampir. Jauh, Pro 2 di luar peradaban. Ada nyop.
2: Bapak,
1: siapa? Dwi Hardina.
2: Mm-hmm.
1: No bigi, Kak.
2: Yo, dia. Muncana yo.
1: Aduh,
2: nih, apa nih, Kak? Ada yang jauh enggak?
1: Obeng.
2: Obeng mah buat itu, buat pekakas itu kan.
1: Buat ngusruk-ngusruk.
2: Dia kalau ini bukan Oning itu tahu.
1: Oning.
2: Iya, apa?
1: Oning apa? Cenengan satejo.
2: Madura banget ya.
1: Obeng.
2: Obeng itu bukan oping.
1: Bukan. Obeng. Oping ya bahasa Madura ya kalau obeng.
2: Oping ya oping.
1: Kalau duit obeng.
2: Obeng. Gitu. Kalau yang
1: Melia tuh. Nah ini Kak Obeng ah ya kan.
2: Kak Obeng ah Kak Dinto.
1: Duitnya gitu.
2: Ya pecena.
1: Ya Obeng ah. Apa? Otangnya, oh, bayar utang, gitu ya, Tamro 2 ya. Duit itu adalah obeng.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke teman Pro 2, kita mau ngobrolin tentang yang berprestasi-berprestasi sore ini ya.
2: Betul.
1: Biar kita juga bisa bersemangat untuk mengejar apa ya. Ya mungkin kamu punya cita-cita menjadi juara apa gitu.
2: Ya termotivasi kamu juga.
1: Iya, betul,
2: untuk ikut.
1: Terinspirasi.
2: Yang mana ada nih Kak cerita ya. Cerita apa nih itu? Cerita sore ini untuk ceria juara. Kita ada satu mahasiswa, mahasiswa teknik nih, yang mana teknik kan kelihatannya tuh apa sih namanya kalau anak-anak teknik tuh biasanya kayak enggak
1: mahasiswa males. Teknik sekarang mahasiswa rekayasa.
2: Iya, kan diganti betul. Berarti mahasiswa rekayasa ini
1: gak enak ya.
2: Iya. Mending teknik aja deh. Jadi kan teknik tuh terkenalnya tuh kadang tuh malas ya kan, cuman masuk ke dan ini berbeda.
1: Bad boy.
2: Terkenalnya gitu, terkenalnya ya. Kita tidak bilang itu benar atau tidak. Tidak semuanya. Yang mana ini kebetulan dari teknik perminyakan ITB.
1: Ush. Yang mana masa depan cerah ya.
2: Yang mana dia tuh raih juara satu internasional dan

0: apa membawa inovasi pengembangan lapangan migas rendah karbon.
1: Wih. Mantap sekali.
0: Aduh, ini benar-benar anak teknik yang tidak malas. Yeah. Dia memang sering berinovasi nih ya di situ ya kelihatannya ya. Perminyakan lagi nih. Ini biasanya rambutnya tuh ini ya, apa basah terus perminyakan.
1: Itu enggak. Bukan ya. Enggak sampoan itu 5 bulan.
0: Ya.
1: Ini mungkin, tapi penyelenggara ininya apa? Penyelenggara ajangnya apa, eventnya?
0: Jadi dia tuh nyari apa? Meraih juara satu internasional, tingkat internasional pada ajang Petrolida atau Petroleum Integrated Days yang diselenggarakan oleh SPEITS Student Chapter. Gitu. Ternyata mahasiswa ini bukan cuma satu orang, tapi mereka bertim, bergu gitu kan. Satu tim mereka. Yang mana kita spill atau gimana
1: berenam,
0: dulu?
1: Berenam.
0: Kita spill dulu.
1: Iya. Spill aja.
0: Oke, yang mana anggotanya tuh Noval Herdian Saputra, Noval Abiyu Puerto Wijoyo, Rayhan Andra Sakti, Kevin Akbar Nasution, Muhammad Reza Muhtadi, dan yang terakhir Gabriel Chris Palanza Sitohang. Sitohang. Tadinya mau bilang Sitohang. Iya, maaf ya, mungkin salah penyebutannya. Jadi biasa kalau aku ingatnya ini ya, MC Coki Sitohang gitu kan. Gitu. Ini Sitohang gitu kan. Yang mana ini bawa proyek tadi mereka berenam ini ya. Bertajuk Falafel.
1: Falafel, ya, mengusung konsep pengembangan terintegrasi berbasis Enhanced Oil Recovery,
0: EUR,
1: Carbon Capture Utilization and Storage, terus sama Intelligent Completion Technology.
0: Banyak jadi, banget ya.
1: Tim ini 52 fokus pada penyusunan, kompetisi ini, dan tim ini juga berfokus di penyusunan Plan of Development POD atau perencanaan pengembangan lapangan minyak secara menyeluruh. Jadi tim dituntut untuk merancang pengembangan lapangan mulai dari karakterisasi reservoir bawah permukaan, estimasi cadangan, simulasi produksi, desain pengeboran, hingga fasilitas produksi dan aspek keselamatan lingkungan. Aduh.
0: Banyak banget ya.
1: Iya.
0: Ini kompleks banget temanya, tapi mereka bisa dapat juara satu dari perancangan, develop kan tadi kan.
1: Ini di kan ada 6 orang tuh di timnya. Ternyata ada bidang keahliannya masing-masing tuh orang-orang tuh.
0: Betul. Jadi mereka berkolaborasi, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik yang mana timnya membagi pengerjaan proyek berdasarkan bidangnya dan keahliannya masing-masing ya. Agar setiap aspek itu ini betul, kita sebutkan bidang-bidangnya agar tahu komunikasi, kolaborasi dan komunikasinya agar lebih baik lagi ya.
1: Nanti kita spill 52 tadi yang nama-nama yang disebut sama Alif itu dia bidangnya apa aja gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi tim ini tuh punya skill apa aja. Nanti kita akan bahas 52, jadi pasti akan selection bersama 52 dari 9 teman terbaik.
0: Kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Auto keren nih, karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya.
2: Oke. Kita spill nama-nama tim yang memenangkan ini 82
1: kompetisi
2: di Petrolida 2026.
1: Betul.
2: Ya, Petroleum Integrated Day yang diselenggarakan SPITS. Ini ada satu tim dari ITB, Fakultas Teknik Perminyakan ya, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Wah, ini yang channelnya paling banyak ini, yang paling apa namanya, alumni yang paling banyak kerja di tambang-tambang luar.
1: Betul,
2: ya,
1: betul. Dan pembahasan mereka tuh minyak. Jadi ngomongnya mereka tuh minyak. gitu. Iya.
2: Tapi bukan yang gitu dong.
1: Oh, bukan ya?
2: Bukan. Jadi mereka punya proyek pengembangan 8 lapangan migas bertajuk Fallafield, dan mereka fokus di penyusunan plan of development atau perencanaan pengembangan lapangan minyak secara menyeluruh gitu. Nah, di situ timnya ada bidang keahlian masing-masing yang dimiliki.
1: Betul.
2: Itu.
1: Misalnya, jadi aspeknya ya, setiap aspek itu ada gitu.
2: Coba, nah, ini kembar gak sih, Noval Herdian, Noval Abiu?
1: Bukan, mungkin Novalnya aja yang sama gitu kan. Jadi Noval Herdian ini bertanggung jawab kepada service facility dan pipeline network. Jadi dia mungkin kalau dari bahasanya ini kan network itu jaringan,
2: mungkin jaringannya pipa,
1: dan fasilitas survei-survei ini.
2: Iya, di permukaan-permukaan.
1: Betul. Ya. Dan untuk yang Noval Abiu Partowijoyo ini pada drilling dan completion program. Drilling itu apa ya, kayak apa sih namanya, drill apa sih namanya ya, apa perairan atau gimana ya, bagian itu deh gitu, drilling kalau nggak salah ya. Dan untuk yang Rehan Andra Sakti sama Kevin Akbar Nasution bertiga nih, sama Muhammad Reza Moh tadi, itu pada subsurface and field development. Jadi pada lapangannya
2: di bawahnya permukaan ini.
1: Betul. Dan untuk yang Gabriel Chris Palanza Sihotang tadi, itu ada di geomekanik and petrophysic analysis. Jadi dia ini lebih, kayaknya lebih ini ya,
2: lebih rumit ini kayaknya, karena dia udah main di dalam.
1: Betul,
2: ini
1: Betul, udah geomekanik gitu kan. Dan mereka terbagi ya dari setiap aspek ini jelas, dan mereka terintegrasi dengan baik semuanya. Pastinya dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik juga. Dan motivasi ini ya. Ya, motivasi ini juga untuk motivasi mereka mengikuti ini adalah nambah pengalaman juga katanya dari mereka ini, sekaligus mengukur kemampuan dalam menghadapi permasalahan kompleks di bidang teknik perminyakan. Jadi menantang, men-challenge diri mereka sendiri dengan pengetahuan yang mereka punya gitu kan, dengan komunikasi mereka yang baik, satu tim gitu kan. Ada tuh hasilnya, jadi juara.
2: Jadi
1: gitu
2: satu
1: kan. Betul.
2: Pokoknya ini kalau dijelaskan 82 kita nggak bakalan ngerti.
1: Betul. karena itu ada keahliannya masing-masing ya kak. Kita ahli untuk ngomong gitu kan.
2: Iya, ngomong bacain.
1: Betul, ngebacain ya kan? Dan mereka
2: bahas sedikit dulu, kalau tahu, kalau nggak tahu diem aja ini.
1: Iya, yeah,
2: soalnya kalo, takut salah ini apa,
1: misinformasi gitu. Jadi, dan mereka ini cukup ini juga ya, dalam proses pengerjaannya ya, banyak banget tantangannya yang mana,
2: karena mereka ternyata mahasiswa di tingkat akhir.
1: Iya, biasanya kalau tingkat akhir tuh udah kayak ngurus-ngurus ini
2: kan
1: sih, kalau di kita ya, kalau normalnya ya, normalnya kita kan ngurus skripsi, tugas akhir, TA semuanya. Wah,
2: kalau
1: itu
2: enggak pun ya udah aku tunda dulu karena ada proyek,
1: betul,
2: ikut sama dosen, atau dia lagi KKN atau magang, apa sih kayak gitu-gitu ya.
1: Dan ini juga mereka ikut lomba dan ternyata menghasilkan juga nih kak ya.
2: Keren lah ya. Ini masalahnya banyak kepala loh.
1: Benar.
2: Kalau cuma berdua, bertiga tuh masih bisa dihandle. Lu ini berenam.
1: Makanya
2: terus
1: gitu
2: dengan
1: kan,
2: masing-masing keahliannya keren.
1: Dan mereka tuh menurunkan egonya mungkin ya. Kalau dalam tim tuh harus ego dong turun.
2: Biar
1: karena,
2: itu
1: karena kan kerjasama kan.
2: Betul.
1: Kerjasama di situ. Walaupun banyak kepala, tapi mereka tetap satu suara
2: karena
1: gitu.
2: Karena ada 3K itu.
1: Betul. Komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi.

frekuensi paling asik nih teman berdua yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman berdua.

cek lagi kebiasaan kecil kita seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari, dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin satu provinsi dari krisis air bersih. Keren banget kan kalau kita bisa jadi bagian dari perubahan segede itu loh, teman Pro 2. Mulai dari yang simple aja kok, teman Pro 2, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau enggak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar enggak boros, ya teman Pro 2. Easy banget tapi efeknya real, ya teman Pro 2. Dan well, inget ya teman Pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih, teman berdua. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman berdua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.

0: you know, talking about love.
1: Berdua Religi.

0: Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro Dua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Priyansa. Kali ini saya akan membacakan surah Ad-Duha.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Dan teman produa, waktunya kamu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Karena dan maghrib di Sumenep dikumandangkan di 17.19 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya, kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Banyak orang sedang terzalimi. Sebagian menderita kelaparan. Sebagian lagi dipaksa bekerja sejak usia dini. Dan ada pula yang kehilangan kabar tentang kampung halaman, rumah, keluarga, dan anak-anaknya, serta terusir dari negeri mereka. Seseorang dapat menyaksikan wajah-wajah seperti ini hampir setiap hari di surat kabar dan televisi. Sayangnya, kebanyakan kita melupakan keberadaan orang-orang ini saat membolak-balik halaman surat kabar atau mengganti saluran televisi. Selama orang terus berperilaku sedemikian acuhnya, maka ketidakadilan dan penderitaan di dunia takkan kunjung berakhir. Untuk mengatasinya, diperlukan kesadaran moral untuk menolong sesama tanpa pamrih apapun. Satu-satunya sumber pemahaman seperti ini adalah agama. Mereka yang mengimani agama dengan ikhlas dan mampu berkorban demi mendapatkan ridha Allah dan akan mengulurkan tangan untuk menolong sesama. Allah melukiskan orang-orang beriman yang berakhlak mulia seperti ini dalam ayat Al-Quran berikut. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Akhlak yang telah Allah ajarkan kepada manusia mensyaratkan rasa cinta, kasih sayang, dan pengorbanan. Hanya dengan berakhlak mulia seperti inilah, manusia akan mampu mewujudkan kedamaian dan keadilan. Jika tidak, ketidakadilan akan terus merajalela di dunia ini, sebagaimana yang terjadi saat ini.

Kini, bagi sebagian orang, politik bukanlah sarana pengabdian kepada masyarakat, namun untuk mengeruk keuntungan semata. Dengan demikian, seseorang dikatakan berhasil bila mampu mempertahankan, memperkokoh, dan mengamankan kekuasaannya dari segala ancaman, bahkan bila perlu memperbesar kekuasaan itu. Siapapun yang berpola pikir seperti ini, akan mudah terjerumus, menghalalkan segala bentuk kemunafikan dan kecurangan. Bukannya melayani masyarakat, ia bahkan tanpa merasa berdosa, menari di atas penderitaan orang lain. Di banyak negara yang diperintah oleh diktator, keadaan ini menjadi lebih parah. Rakyat hidup dalam kemelaratan dan berjuang melawan kelaparan, kekeringan, dan wabah penyakit. Namun para pemimpin mereka hidup tanpa hati nurani. Seperti Mobutu, diktator Zaire yang meninggal pada tahun 1997. Ketika rakyat Zaire berjuang demi sekerat roti, setiap bulannya Mobutu mengirim pesawat pribadinya ke Perancis untuk menjemput penata rambut pribadinya. Mobutu menguasai kepemilikan seluruh kekayaan alam dan persediaan intan berlian negerinya, dan mengabaikan rakyatnya yang menderita dan kelaparan. Manusia lalim seperti Mobutu adalah contoh betapa ketiadaan iman pada Tuhan dapat membunuh hati nurani. Dalam sebuah ayat, Allah menegaskan besarnya bencana kemanusiaan yang dapat ditimpakan orang-orang seperti ini. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Penyebab utama pola fikir menyimpang dan akhlak buruk ini adalah kehidupan yang jauh dari agama. Manusia tidak berperilaku jujur, adil, dan penuh kasih sayang karena mereka tidak takut pada Allah. Ketidakpedulian akan adanya pertanggungjawaban di akhirat kelak menjadikan mereka mudah melakukan segala bentuk kekejaman dan kezaliman. Karena itu, jawaban atas segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di dunia ini diberikan dalam Al-Quran. Orang-orang yang hidup dengan mengais tempat sampah, anak-anak kecil yang terpaksa bekerja dan mempertaruhkan hidup demi upah yang tak seberapa, para tunawisma yang terpaksa hidup di jalanan, anak-anak yang sekarat karena kurang gizi, dan banyak masalah serupa yang semuanya berakar dari kemiskinan telah menyita perhatian seluruh dunia. Bahkan di negara semakmur Amerika, jumlah penduduk miskin telah meningkat 3 kali lipat selama 20 tahun terakhir. Satu-satunya cara mengakhiri ketidakadilan ini adalah kesadaran kaum kaya untuk menerapkan ajaran Al-Quran, untuk mengorbankan sebagian hartanya dan menolong kaum fakir miskin, tidak menimpakan kesengsaraan pada orang lain. Menolong sesama karena niat untuk menolong semata, bukan untuk pamer atau menaikkan wibawa pribadi. Jalan keluar yang akan menyemaikan kedamaian dan keadilan adalah penerapan nilai-nilai kebajikan ini. Dalam surat ke-24, Allah menyeru kaum yang berharta melimpah sebagaimana berikut. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana kaum kaya hendaknya memperhatikan keperluan kaum papa. Misalnya, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya pada harta yang mereka miliki terdapat hak kaum miskin. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian pada orang-orang yang menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta
dan Dia menghendaki agar hak mereka dipenuhi. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu, menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

0: Produa Religi.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa tibun nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia. Itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita, asalkan itu halal. Juga begitu, kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental. Di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya, maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang Hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa dong Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an, yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abdi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman loh, teman-teman. 5 tahun terakhir Hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok Hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern, teman-teman. Menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok Hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, Teman Pro 2, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat Hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Yeah. Di jam belajar sore ini ya, barengan Alif sama Indah tetep. Mm.
2: Betul.
1: Kita setia banget sih sama kalian.
2: Iya, kita nungguin banget dari tadi. Kalian sudah dengerin lagu-lagu. Kita di sini setia banget.
1: Iya. Sedih banget kita nggak ngobrol ya dari
2: tadi. Iya, nggak ada yang ke studio deh kalian. Terus ini deh.
1: ngomong-ngomong kita mau ada nobar ya?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, perdana kita nobarnya tanggal berapa?
2: Nobar bola. Sepertinya match pertama kayaknya deh. Kalau nggak salah ya, match pertama tuh habis pembukaan. Tapi kayaknya pembukaannya tuh berbeda-beda ya. Kurang tahu juga sih untuk jadwalnya.
1: Oh, maksudnya
2: tapi
1: yang di Meksiko karena
2: Jadi kita cari yang memang bisa nobar bareng lah gitu. Nobar bareng gitu. Nonton bareng. Jadi gitu teman Pro 2. Nanti akan pastinya diinfokan tuh.
1: Yeah. Nonton ya teman Pro 2 ke RRI biar kita bersua.
2: Yeah, betul. Apalagi suka-suka bola nih ya kan. Daripada suka dia enggak sukain balik. Iya. Oke, ada apa nih Kak Inda?
1: Jadi kita mau sharing teman Pro 2 mengenai tradisi ekstrim di Inggris. Cheese rolling katanya. Ih, enak. Keju koji yang muter-muter.
2: Iya, harusnya ini dimakan ya, tapi digelindingin. Iya, jadi kalau ngomong festival ya, berarti pasti yang di kepala Kak Inda apa biasanya? Kalau pertama kali dengan festival tuh?
1: Makanan banyak.
2: Festival kuliner ya.
1: Kalau aku juga kalau festival apapun itu makanannya banyak.
2: Oh gitu. Iya ya, bisa sih, bisa. Kalau kalau di pikiranku sih mungkin kayak festival musik gitu kan ataupun festival budaya gitu. Kalau kuliner juga bisa tadi.
1: Iya,
2: dan banyak juga pertunjukan yang oke juga tuh kan. Hmm. Tapi ada yang pernah ngebayangkan kalau festival itu yang ekstrim banget nih.
1: Yang ekstrim seperti apa nih ekstrimnya nih?
2: Jadi dia harus lari nuruni bukit, udah curam, terus cuman ngejar keju yang bundar itu, keju yang kalau di luar negeri itu kan biasanya kan ini ya, apa gede-gede kan gede-gede. Kejunya tuh kan, bukan kayak keju yang kotak yang ini kan,
1: kalau kita yang kotak itu udah kotak dilumerin lagi ya,
2: udah kotak dilumerin lagi, yang di sana tuh gitu. Nah itu emang aneh kelihatannya, kedengarannya aneh buat kita, tapi ini benar-benar ada gitu. Dan dari tradisi yang unik juga ya enggak ya?
1: Di apa dilaksanain setiap tahun lagi?
2: Waduh. Itu. Jadi tiap tahun tuh ada yang lari nurunin bukit cuman ngejar keju.
1: Keju seberat 3 hingga 4 kg yang digelindingkan dari puncak bukit Gloucestershire gitu ya, di Inggris. Coppershill judulnya, Coppershill gitu. Terus ya udah kemiringan apa bukitnya itu sampai 45 derajat. Gila ini kalau Ina enggak ngejar udah merosot ini.
2: Iya, udah apa sih kalau nak bahasa Jermannya tuh tatung tungep apa
1: tuh? Tatung tak gitu ya. Tatungep
2: teman Bro. Iya, itu teman Bro 2. Jadi emang aneh kelihatannya, tapi ini lebih bagus sih karena ini festival yang ini ya, daripada kejar yang nggak pasti kan. Ini ngejar yang pasti aja, keju yang dikejar dia kan. Dan ini juga udah setiap tahun kan katanya. Dan yang bikin festival ini terkenal tuh bukan karena kejunya gitu, karena juga kondisi bukitnya nih ternyata yang memang sangat curam tadi gitu kayak yang 45 derajat itu. Yang mana banyak peserta yang awalnya berniat lari marah terguling tadi bahasa Jerman tadi itu.
1: Kalau terguling aja nggak masalah ya, tapi kalau sampai
2: cedera gitu,
1: iya kan ngeri tuh.
2: Nggak, apa dia ada pendaftarannya juga nggak sih? Daftarnya sama BPJS-nya nggak sih?
1: Iya. Itu dia lah Bro 2 ya. Tapi ini memang buat seru-seruan Bro 2 ya, dan memang banyak pro kontra juga, cuma karena ini udah jadi tradisi yang turun-temurun gitu ya, tetap aja dilaksanakan gitu.
2: Dan yang ikut tuh bukan cuma dari sana doang, banyak dari negara lain tuh ngikut ternyata, kepo gitu kan.
1: Iya, pengen tahu rasanya kan.
2: Nanti teman Bro 2 kalau ke sana boleh deh ikut gitu, sambil
1: Coppershill.
2: Iya, sambil bawa BPJS-nya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar!

0: kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, Leman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu, Leman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang, yang jabatannya turun-temurun. Jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya, Leman Pro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal duluan. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, Leman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayuh yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, Leman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, Leman Pro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup. Ya, oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat dieksplor, Leman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin. Pasti bakalan lebih colorful film.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dan teman Pro 2, sekarang kita akan ikut ke Pro 2 Jakarta ya. Mau ikutan MLC, Music Live Chat. Dan di situ kita akan disuguhkan karya baru dari... Siapa ya? Bentar ya, teman Pro 2 ya. 440X Bona Pascal, teman Pro 2. Sama Kak Edit dan Angga ya. Jadi jangan kemana-mana. Simak seperti apakah... apa namanya... Karya dari 440X Bona Pascal ini. Yuk!
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi, malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne?
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright.
1: Siap.
0: Oke, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Tuh
1: dari Adip juga, Bang Adip.
2: Oke, halo Adit.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Dia
2: akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Berarti.
2: So he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Graphic designing ya. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu, 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Okay, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Buana Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul, sudah
1: berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thank you to my brother Buana Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Buana Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Buana sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Buana, gimana ceritanya Bang?
1: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah gak bikin event-event kecil. Terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
1: Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
4: Yeah.
1: Tadi gue kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini ya, Dip. Dari sebelum COVID.
0: Berarti so, 2000. Yeah.
2: No, it was during COVID.
0: Okay, pas COVID.
3: Ah, ya. Betul.
1: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
1: ya,
0: 2022,
1: 23. 22. Ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Wow. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di data.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya. Rezekinya di sini.
0: Benar,
1: lagu sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya, wow.
1: Iya, udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sebetulnya kita tag ya?
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
1: Until the third one
2: then I told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat ya udah aja biarnya aja Bona yang urus
1: itu. Yeah, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan, kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
2: Exactly.
0: Alright. Okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini, kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, yeah. Ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adit.
1: It's like the story, ceritanya mula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Wow. Kok agak jauh ya?
1: Iya.
0: Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana lagi recording di Kuala Lumpur, lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu, tapi ini kan kalau Kau Yang Kutunggu kan lebih spesifik gitu loh, maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous jadi, aja kalau, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Gitu.
2: Iya. Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Gitu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib lo, itu. Ya semua ya, oke, sudah itu.
0: Gitu benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya, impressionnya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho,
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada.
0: Yeah.
1: I just want bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya,
0: kayaknya
2: begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya, maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu, jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah gak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya. Tapi ketika lihat orang itu langsung, wow ini kayaknya nih orangnya. Kan wow. Biasanya kan kayak gitu kan?
0: Iya bener-bener.
2: Ada sign-sign yang...
3: Itu.
2: Ada sign-sign yang kita gak...
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
3: Body language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Oke.
2: Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode langsung dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi

0: bahasa Inggrisnya fill.
1: Yes.
2: Yeah.
0: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, it will become first attempt is always a lesson.
1: Oh,
2: first attempt.
0: F A I L, first attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail pada kamu itu untuk kamu fail itu A is a first attempt, is a first attempt, is a first attempt.
1: Benar.
0: Jadi untuk aku sabar, sabar, sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang? Betul nggak?
1: Betul.
2: Iya, iya, iya, yes, yes, yes,
1: benar,
2: yes,
1: benar,
2: yes,
1: benar. Yes, yes.
0: Okay. And then one more. Time. Betul, and then one more. Mm-hmm. Never, do not afraid to approach. Dan itu aja.
1: Okay, benar. Jangan takut.
3: Aku boleh tambah satu enggak?
1: Boleh, silakan Bang Faiz.
3: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
1: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Iya. Oh, itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Oh iya, mungkin.
0: Mungkin. Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip, Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: Mm-mm. The right time when you are really really in.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You're expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan? Mm-hmm.
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay. Yeah.
3: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax. Aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala penataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: The song. Yeah. Your face slowly say, shit, where is this girl? She's not here.
0: Mm-hmm.
3: Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu
0: motivasi benar.
2: kadang-kadang begini Dit, kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana. Yes. First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Oh, gila kayak gitu. Mm-mm. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya ya kita seperti udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sinetron kalau dia lintas di depan kayaknya pasti dia ya Allah ampuni aku ya Allah ampuni aku ya Allah.
0: Benar. Alright. Tapi, aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk aku, aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya,
0: oh, wow.
3: The story, mm-hmm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir, karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: Then I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
3: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Iya. Yeah. Betul.
1: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adib perasan, Adib dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Tiga negara yang bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adib sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura. Iya kan, Adib? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan dua negara.
0: Bukan dua doang ya.
3: Bukan dua.
2: Tiga ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu kalau memang gak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
2: Betul. Gak ada planning sama sekali tuh bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: berani di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
1: kerana sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi kadang-kadang udah mau rekod aja, mau lihat gimana semuanya. Jadi didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
2: Betul, ini anak, itu ini selain, anak itu ini juga judo.
3: Ini anak Bona udah. Ayo ayo ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh shit. Alah, udah shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow,
0: silakan.
1: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith kerana sudi menjemput kami ke sini, dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau dari
1: Bang Adin.
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Pur Fagis dan Hakim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform, dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
3: sih. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside
2: bisa,
3: album.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Insyaallah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya,
0: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Hai, ketemu sama Sari lagi ya malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di edisi ke-10 bulan Juni 2026. Sari mau ngajak kalian sebelum ke Jaga Malam ada Info Pro 2 dulu teman Pro 2. Ini dari Perum Bulog menindaklanjuti penolakan beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan mengganti beras yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Dan salah satu lokasi penyaluran yang mendapat penggantian yaitu Desa Pangelian. Dan dari Kepala Desa Pangelian Zaikul Haq Al-Farizi ini mengatakan teman berdua, jadi seluruh kepala desa di Kecamatan Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan yang dinilai berkualitas kurang baik dan berwarna kekuningan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari keresahan di masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Dan selanjutnya teman perdua, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep ini menggelar sosialisasi kajian acuan penetapan harga alat tangkap ikan serta mekanisme ganti rugi akibat dampak aktivitas operasi hulu minyak dan gas di wilayah perairan Madura. Kepala Dinas Perikanan Sumenep Agustiono Sulasno ini menyampaikan teman perdua bahwasanya kajian tersebut disusun oleh memberikan acuan yang jelas dalam penentuan nilai alat tangkap nelayan serta menjadi dasar mekanisme pemberian ganti rugi apabila terjadi dampak dari kegiatan hulu migas. Dan yang terakhir kita ke Info Pro 2 Olahraga dulu. Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep menggelar laga uji coba atau sparring partner dengan atlet Percasi Pamekasan. Nah, agenda ini difokuskan untuk mengukur sekaligus mengevaluasi sejauh mana kemampuan para atlet catur di wilayah tersebut. Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suharjono menjelaskan teman Pro 2 bahwa uji tanding antar kabupaten ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan mental dan teknik bertanding anak asuhnya. Jadi itu ya untuk seluruh Info Pro 2 malam ini teman Pro 2 bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih bareng Sandri. Malam ini teman berdua dan sekarang bahasnya satu jam ke depan, yaitu tentang komunitas teman berdua. Nah, topiknya komunitas hobi bisa jadi karir. Bisa. Komunitas hobi bisa jadi karir teman berdua. Ini pernah gak sih teman berdua kalian itu gabung ke salah satu komunitas ya karena tanda kutip sekedar suka satu hal. Itu loh. Misalnya nih, kamu gabung ke komunitas karena sekedar ya suka satu hal ya, tentang suka fotografi atau gaming atau musik, otomotif, menggambar, bahkan koleksi action figure gitu ya. Nah, biasanya nih teman berdua, awalnya itu cuma buat cari teman yang satu frekuensi. Setuju gak kalau Sandi katakan seperti itu, ya kan? Tapi siapa sangka teman berdua, banyak anak muda yang justru menemukan jalan karirnya dari komunitas hobi tersebut. Yang pernah ngalamin ini cuma iseng-iseng untuk gabung ke komunitas tapi jadi cuan gitu ya. Yang pernah ngalamin pasti, ya Sandri bener sih, aku juga pernah ngalamin seperti itu. Nah gitu. Jadi setelah Sandri searching di googling, menurut platform pengembangan keterampilan dan komunitas anak muda ini, jadi komunitas menjadi tempat yang efektif untuk membangun jaringan, berbagi pengalaman, mengembangkan kemampuan yang nantinya bisa berguna di dunia kerja teman berdua. Jadi satu jam ke depan Sandri mau ngajak kalian untuk ngebahas tentang komunitas dari iseng jadi cuan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi gini teman Pro 2. Kalau menurut saya pribadi, kalau boleh jujur gitu ya, komunitas itu adalah sekolah versi santai gitu. Kok bilang gitu? Iya. Kalau sekolah dan kampus mengajarkan banyak hal secara formal ya. Nah, komunitas ini teman Pro 2 seringkali menjadi tempat belajar yang lebih santai dan juga fleksibel. Misal nih ya, misalnya dalam komunitas fotografi, kita bisa belajar teknik pengambilan gambar langsung dari anggota lain di dalam komunitas itu. Kan kebanyakan orang kalau pengen tahu kan nggak sungkan-sungkan gitu ya, dari pada belajar di sekolah kan mau nanya, takut di teman ini kok nanya terus sih gitu. Tapi kalau masalah komunitas, kalau nggak tahu nanya, welcome-welcome aja gitu. Sebenarnya di sekolah gitu juga gitu loh, tapi lebih fleksibel gitu untuk menanyakan langsung bagaimana sih cara pengambilan gambar yang bagus gitu ke anggota lain di komunitas itu teman berdua. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dalam komunitas musik kita bisa belajar tampil di depan umum ya, belajar dalam tim dan mengelola sebuah pertunjukan. Banyak kan sekarang anak muda itu dalam dunia musik itu banyak pertunjukan-pertunjukan seperti live saat di keramaian gitu loh teman berdua. Dan menurut British Film Institute, barusan saya searching di Googling dapat informasi ini, banyak profesi di industri kreatif ini berkembang melalui pengalaman praktek, juga kolaboratif, dan jaringan yang dibangun dari komunitas serta proyek-proyek kecil. Tapi yang menarik, kemampuan seperti komunitas, kepemimpinan, kerjasama tim, hingga pemecahan masalah ini juga sering terbentuk secara alami saat seseorang itu aktif dalam komunitas. Yang artinya atau intisarinya, selain menyalurkan hobi, komunitas ini juga bisa menjadi tempat mengasah soft skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah tadi Sandri juga bicara tentang ini ya. Banyak profesi berawal dari hobi. Nah sekarang coba lihat di sekeliling kita teman Pro 2. Bahkan dari teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Banyak profesi yang dulu itu dianggap sekedar hobi. Tapi saat ini justru menjadi pekerjaan yang menjanjikan teman Pro 2. Suka fotografi, ini bisa menjadi fotografer profesional. Suka menggambar, bisa menjadi ilustrator atau desainer grafis. Suka apa lagi ya, bermain musik, bisa jadi musisi, bisa jadi produser musik, bisa jadi sound engineer teman Pro 2. Bahkan mereka yang suka membuat video pendek ini bisa berkarir sebagai editor video, videografer hingga konten kreator teman Pro 2. Nah itu, jadi jangan sepelekan hobi kita ya. Untuk saat ini nih, itu bisa jadi cuan atau ladang cuan teman Pro 2. Nah ada lagi, komunitas itu seringkali ya menjadi tempat pertama untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan diri kita sebelum masuk ke dunia profesional. Jadi jangan heran ya kalau banyak orang yang sekarang bekerja sesuai passion karena mereka memulainya dari komunitas hobi teman Pro 2. Tapi menurut laporan dari World Economic Forum, keterampilan kreatif, kemampuan komunikasi dan kolaborasi ini menjadi salah satu kompetensi yang semakin dibutuhkan di dunia kerja masa depan.

intisarinya teman berdua, banyak profesi kreatif saat ini berawal dari aktivitas komunitas ya. Ada yang awalnya cuma hobi memotret, lalu menjadi fotografer profesional. Ada yang suka bikin video bareng komunitas, lalu berkarir sebagai content creator atau editor teman berdua. Jadi jangan remehkan hobi yang kalian jalani hari ini. Bisa jadi itu adalah langkah awal menuju pekerjaan impian di masa depan teman berdua. Oke, kita next program jam 9 malam kita ke cerita penutup hari masih bareng saya Santri Setiawan.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di cerita penutup hari, hari ini akan ngebahas tentang film 2 jam depan hingga jam 11 malam. Jadi topiknya, kenapa film horor Indonesia selalu ramai penonton ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, film horor itu rajanya, kingnya bioskop Indonesia ya. Termasuk Sandri suka film horor teman berdua karena menguji adrenalin ketakutan. Ketakutan Sandri gitu ya. Apakah film ini bisa ditahan takutnya atau udah down saat melihat filmnya gitu. Nah, jadi kalau kalian teman berdua sering main ke bioskop pasti sadar kalau film horor Indonesia hampir selalu ada ya daftar film yang sedang tayang, bahkan enggak jarang film horor ini mendominasi layar bioskop selama berbulan-bulan ya. Setelah Sandri tanya ke Mbak Google, kenapa sih film horor Indonesia selalu ramai penonton? Ternyata teman berdua ya dijawab oleh Mbak Google. Genre horor ini memang menjadi salah satu bahasa Sandri tulang punggung industri perfilman Indonesia. Dan datanya yang dipaparkan dalam diskusi Festival Film Horor di tahun 2026 menunjukkan bahwa film horor lokal telah mengumpulkan lebih dari 101 juta penonton dan menguasai lebih dari 50% pasar film nasional. Yang artinya lebih dari separuh pasar bioskop Indonesia didominasi oleh genre yang satu ini, yaitu tentang film teman berdua. Nah, kira-kira kenapa ya film yang bikin merinding justru jadi favorit banyak orang? Bakal sendiri bahas dulu jam depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, kita lempar dua. Jadi tentang film horor di Indonesia, rajanya bioskop Indonesia karena dekat dengan budaya kita, teman berdua. Jadi salah satu alasan terbesar kenapa horor Indonesia atau film horor Indonesia begitu diminati, ternyata itu ceritanya terasa dekat dengan kehidupan masyarakat, teman berdua. Bahkan Indonesia sendiri ini kan memiliki banyak cerita rakyat ya, juga mitos, legenda, hingga kisah mistis yang berkembang dari generasi ke generasi. Nah, mulai dari cerita tentang Desa Angker, terus apa lagi ya, Rumah Kosong. Benda pusaka, hingga berbagai makhluk gaib yang sudah sering kita dengar sejak kecil. Dan menurut sejumlah pengamatan perfilman, budaya mistis yang masih kuat di masyarakat Indonesia ini membuat penonton lebih mudah terhubung dengan cerita horor lokal dibandingkan horor dari negara lain. Nah, makanya kalau teman berdua masih ingat ketika film seperti KKN di Desa Penari, juga lagi Pengabdian Setan, atau film-film bertema urban legend dirilis, banyak penonton merasa cerita tersebut dekat dengan pengalaman atau cerita yang pernah mereka dengar sebelumnya, teman berdua. Ya, bisa dibilang horror Indonesia bukan cuma menjual rasa takut ya, tapi juga menjual budaya dan cerita yang sudah akrab di telinga masyarakat.
2: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, kalau dipikir-pikir teman perdua, banyak orang sebenarnya itu takut nonton film horor. Jujur, Andri juga takut gitu loh. Kalau misalkan nonton film horor di bioskop, jujur takut teman perdua. Tapi lucunya mereka tetap datang ke bioskop. Nah, itu yang masih timbul tanda tanya. Takut tapi tetap nonton gitu loh, tetap datang ke bioskop gitu. Kenapa dengan manusia-manusia jahat ini gitu tuh teman berdua. Nah, setelah saya researching di Google, nah menurut beberapa sinis Indonesia, film horor itu menawarkan pengalaman yang berbeda dibanding genre lain teman berdua. Dan penonton diajak merasa ketegangan, rasa penasaran, dan kejutan secara bersamaan. Bahkan banyak orang itu memilih nonton horor bersama teman atau keluarga karena sensasi takutnya justru jadi lebih seru ketika dirasakan ramai-ramai gitu ya. Jangan sampai menonton film horor sendirian bioskop tanpa teman ya. Tapi banyak orang itu gak asik. Ada yang teriak bareng pasti ya, ada yang tutup mata apalagi, bahkan ada yang malah ketawa setelah kaget karena jump scare-nya gitu teman-teman berdua.

Ini pengalaman Sandri. Pengalaman komunal seperti ini membuat film horor punya punya daya tarik sendiri. Dan tidak heran kalau horor, film horor itu sering menjadi pilihan saat nongkrong atau quality time bersama teman dan juga bersama keluarga.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket double, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Jadi horor ini akan terus jadi raja perfilman in perfilman atau perfilman sih? Ya ya itu deh. Jadi raja perfilman Indonesia. Nah, kalau melihat tren saat ini teman berdua, sepertinya film horor ini masih akan terus menjadi genre favorit Indonesia. Jadi puncak klasemen lah gitu bahasanya. Karena selain pasarnya luas, banyak film horor Indonesia yang apa ya, berhasil mencetak jutaan penonton. Bahkan beberapa di antaranya masuk dalam film Indonesia daftarnya terlaris sepanjang masa. Nah, salah satu film yang terlaris sepanjang masa itu yaitu KKN di Desa Penari yang berhasil menembus angka lebih dari 10 juta penonton di bioskop. Namun para pelaku industri film teman perdua ini juga mengingat bahwa kesuksesan horor tidak boleh hanya mengandalkan jump scare atau cerita yang itu-itu aja. Kualitas cerita, karakter, dan kreativitas ini tetap menjadi kunci agar penonton tidak bosan. Jadi bisa dibilang alasan film horor Indonesia teman perdua selalu ramai penonton adalah kombinasi dari budaya lokal yang kuat, sensasi menonton yang seru, juga cerita yang dekat dengan masyarakat, dan tentu saja rasa penasaran yang membuat kita ingin terus menonton sampai akhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: thought I was.
1: Oke, masih bareng Sanri di cerita penutup hari di Jaga Malam. Teman pro, jangan galau malam-malam ya. Kita lanjut lagi tentang profesi keren di dunia film selain aktor, teman bro. Jadi film keren itu nggak cuma karena aktornya, teman pro. Nah, kalau kita ngomongin film ya, kita next ke film horor dulu. Kita ngomongin tentang film keren itu nggak cuma karena aktornya. Nah, ngomongin film, biasanya yang pertama kali kita ingat itu adalah para aktor dan aktris yang tampil di layar ya. Padahal di balik satu film yang sukses, ada puluhan bahkan ratusan orang yang bekerja di belakang layar. Coba deh lihat kredit title di akhir film. Daftarnya kan panjang banget tuh ya. Nah, itu bukti kalau dunia perfilman gak cuma soal tampil di depan kamera. Dan menurut berbagai sumber industri perfilman, jadi produksi film itu melibatkan banyak profesi, mulai dari penulis skenario, editor, sinematografer gitu, sound designer, hingga visual effect artis atau VFX, teman bro. Jadi mereka itu semuanya punya peran penting agar sebuah cerita bisa dinikmati oleh penonton. Bahkan saat ini industri film di dunia, teman bro, ini terus berkembang dan membuka banyak peluang karir kreatif bagi anak muda yang mungkin gak tertarik menjadi aktor tetapi tetap ingin berkarya di dunia perfilman. Nah, jadi teman bro, kalau kalian suka film, jangan langsung berpikir harus jadi artis dulu gitu ya. Bisa jadi justru ini profesi impian kalian ada di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kalau di dunia perfilman, penulis skenario dan produser ini otak di balik cerita terciptanya, teman berdua. Jadi sebelum kamera mulai merekam, ada dua profesi penting yang bekerja.

Lebih dulu tahun 82. Yaitu penulis skenario dan juga produser. Nah, kita spill di penulis skenario dulu ya. Ini bertugas menciptakan cerita, dialog, karakter, alur cerita yang nantinya akan menjadi fondasi sebuah film. Nah, tanpa skenario yang kuat, film ini sebagus apapun akan sulit menarik perhatian penonton. Nah, kita lanjut ke produser. Ini dibilang sebagai apa ya? Kalau bahasanya santri itu manajer besar dalam sebuah produksi. Jadi mereka itu mengurus pendanaan, mengatur jadwal produksi, mencari kru, hingga memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Dan menariknya teman Pro 2, banyak produser dan penulis skenario yang justru menjadi sosok paling berpengaruh dalam kesuksesan sebuah film, meskipun wajah mereka jarang dikenal publik. Jadi kalau kalian suka menulis cerita, juga membuat naskah atau mengatur sebuah proyek, nah siapa tahu profesi ini cocok buat kalian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

khas Bengkulu, namanya itu kue tat. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh. Dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh

0: tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan sedikit asam segar. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Halo Tempura 2, Melly spill nih ya kue khas Bengkulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari provinsi Bengkulu loh. Dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan...
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Suatu pagi di meja makan, sebutir nasi dan semut sedang mengobrol.
1: Aku ditinggal lagi.
2: Loh, kamu kenapa?
1: Aku masih utuh, tapi dibuang.
2: Padahal kamu berharga ya.
1: Iya, dulu orang bilang aku bisa nangis kalau disisakan. Itu bener loh. Soalnya untuk sampai ke piring, aku gak sendiri. Ada petani, ada hujan, ada waktu dan usaha.
0: Jangan menyisakan makanan. Apa yang ada di piringmu adalah hasil dari banyak perjuangan. Ambil secukupnya, habiskan. Karena menghargai makanan adalah bentuk menghargai kehidupan.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu. Without.

Selamat malam RRI Pro FM, untuk teman-teman baik kamu karena kita Indonesia. Oke teman berdua, saya sudah kebersamaan kita hari ini Rabu 10 Juni 2026. Akhirnya kami suruh kerabat kerja program 2 semenit mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang teman berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Siaran kami Programa 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, tetapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: yang sering terjadi belakangan ini, apalagi di kalangan kaum wanita ya, adalah sering menggunjing atau wibah. Seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa wibah ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjing ya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa riba. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak riba, yang pertama adalah ingat akan dosa riba. Dosa riba di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa riba ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika kita ingin riba yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa riba ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing riba orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Nah, jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur riba ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adami ya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kita awali jumpa kita di Spada ini dengan Info Pro 2 dulu ya. Dan updatean informasi yang pertama, ada pemerintah Kabupaten Sampang yang memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan Binwas. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang yakni Yuliadi Setiawan yang mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Bapak Bupati Sampang untuk memastikan program strategis nasional berjalan sesuai ketentuan. Dan tim Binwas yang udah dibentuk bertugas juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang khususnya. Dan pengawasan dilakukan secara bergilir karena jumlah SPPG yang terus bertambah. Selain monitoring terjadwal, tim Binwas ini juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak ya. Dan langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai pelaksanaan program MBG di setiap SPPG. Dan informasi kedua, kita ke Sumenep, ada Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Sumenep yang menggelar rapat evaluasi capaian kinerja dan juga realisasi anggaran triwulan 2 tahun 2026 di Aula 1 Kantor Kemenak setempat di hari Rabu kemarin. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan internal sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Nah, dalam forum tersebut juga masing-masing satuan kerja memaparkan perkembangan pelaksanaan program serta capaian realisasi anggaran selama triwulan kedua tahun berjalan. Dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Melalui rapat evaluasi tersebut, Kemenak Kabupaten Sumenep ini berharap seluruh satuan kerja mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mengoptimalkan serapan anggaran, serta memperkuat tata kelola organisasi yang profesional dan juga berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dan di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Atlet bulu tangkis tunggal putra asal Kabupaten Sampang, yakni Muhammad Zaki Ubaidillah yang bersiap menghadapi tantangan berat dari wakil Thailand, Kantapon Wang Charon, pada laga perdana turnamen Australia Open 2026. Dan pertandingan babak pertama kejuaraan dengan level Super 500 tersebut dijadwalkan berlangsung di Kuayen Center, Sydney, Australia pada hari Rabu kemarin ya teman Pro 2. Dan pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed ini praktis langsung mendapat ujian konsistensi sejak awal turnamen, mengingat lawannya merupakan pemain berpengalaman di sirkuit internasional. Dan kendati demikian, atlet muda asal Madura tersebut juga menegaskan tidak gentar dan tidak lelah melakukan persiapan matang secara fisik maupun mental. Dan itu dia update 3 informasi kita di jam 6 pagi ini. Dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di jam 10. Dan kita ke next program yakni di Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya teman Pro 2 di 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi. Dan di Spada kali ini di hari Kamis, kamu-kamu semua di Spada ini ditemenin Ria ya teman Pro 2. Wow, kali ini sebelum ke yang lain nih di Spada, karena banyak banget yang bakalan kita bahas ya teman Pro 2. Well, sampai nanti lepas pukul 9 lah ya. Dan kali ini Ria mau spill di BBI-nya kita dulu dong ya. Bangga berbahasa Indonesia. Nah, BBI kita kali ini adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata keselarasan. Ini ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak ya teman Pro 2. Di kotak pertama sudah terisi huruf H. Di kotak keempat dan kelima ini udah terisi huruf M dan O ya teman Pro 2. Yang lainnya kalian tinggal ngisi 4 kotak yang kosong. Dan Ria sudah share di semua media sosialnya kita. Kamu-kamu semua yang tahu jawabannya, yuk buruan di komen nih teman Pro 2. Di WhatsApp-nya kita juga bisa banget. Di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dan buat kamu-kamu semua yang lagi dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id, kamu juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Ya teman Pro 2, update cuaca dulu hari ini ya. Dan menurut updatean dari BMKG ya, masih sama dari hari-hari kemarin ya, masih cerah berawan. Walaupun ini agak siangan dikit, kita udah merasakan teriknya panas matahari ya teman Pro 2. Jadi himbauan nih dari BMKG buat kamu-kamu semua, karena iklim sekarang lagi panas-panasnya, penuhi asupan cairan di tubuh kamu ya teman Pro 2, jangan sampai kurang minum. Karena yang pastinya kalau dehidrasi, tubuh kita itu mengalami dehidrasi, otomatis kita bakalan kurang fokus ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semua yang mau tetap fokus buat belajarnya, buat kerjaannya, ataupun kamu semua yang lagi dalam perjalanan nih teman Pro 2, supaya tetap fokus, pastikan dulu penuhi asupan mineral di dalam tubuh kamu nih teman Pro 2. Jangan lupa minum, karena panasnya, teriknya matahari hari ini tuh kali ini tuh benar-benar terik ya teman Pro 2. Ini aja udah 6:30, matahari sudah nyapa kita ya teman Pro 2.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Waktunya jawabin BBI kita hari ini ya teman Pro 2. Dan ini udah ada Kak Ila yang sudah jawab melalui line WhatsApp-nya kita nih teman Pro 2. Harmoni Kak, harmoni katanya. Oke.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke deh teman Pro2, waktunya kita update informasi dari dunia lalu lintas nih teman Pro2. Tapi tepatnya sih Ria di sini mau mengedukasi kamu-kamu semua ya teman Pro2. Jadi buat kamu-kamu semua yang lagi dalam perjalanan, semoga tetap sehat dan semoga aja perjalanan kalian tetap aman sampai tujuan ya teman Pro2. Dan kalau ngomongin soal perjalanan, ada satu hal yang sering kita lupa saat sedang buru-buru, yaitu keselamatan di jalan raya. Duh, ini padahal ya, secepat apapun kita pengen sampai tujuan, gak ada yang lebih penting daripada pulang dengan selamat ya teman Pro2. Nah, ini ada beberapa hal sederhana yang wajib kita lakukan saat berkendara. Yang pertama, gunakan helm berstandar SNI pastinya ya, untuk pengendara motor atau sabuk pengaman bagi pengguna mobil nih teman Pro2. Jangan anggap sepele, karena alat keselamatan ini bisa ngurangin resiko cedera saat dinya kecelakaan. Dan yang kedua, patuhi rambu lalu lintas pastinya dan batas kecepatan kendaraan kamu ya teman Pro2. Jadi jalan raya ini bukan arena balapan kamu guys. Semakin tinggi kecepatan, semakin sedikit waktu yang kita punya untuk bereaksi terhadap kondisi di depan kita. Dan yang ketiga, hindari bermain ponsel saat berkendara. Ini nih banyak nih, ini sekedar membalas chat atau melihat notifikasi ini bisa mengalihkan fokus kamu hanya beberapa detik ya teman Pro2. Walaupun cuma beberapa detik, cuma 3 detik, tapi dampaknya bisa sangat besar ya teman Pro2. Dan selanjutnya, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan kamu. Dengan begitu kita ini masih punya ruang dan waktu untuk cukup nih kalaupun harus melakukan pengereman mendadak ya teman Pro2. Dan yang gak kalah pentingnya lagi nih, rutin periksa kondisi kendaraan kamu, terutama rem dan lampunya ya teman Pro2. Kendaraan yang sehat akan membantu perjalanan jadi lebih aman dan pastinya nyaman. Jadi perlu diingat ya teman Pro2, keren itu bukan cuma soal ngebut di jalan, tapi soal bisa berkendara dengan aman dan bertanggung jawab. Jadi utamakan keselamatan, kurangi kecepatan, dan hindari penyesalan, karena penyesalan cuma datangnya belakangan ya teman Pro2.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.